Khawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari.
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
9: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
10: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
9: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban, tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
10: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
11: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
10: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
12: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
13: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, ya sekarang masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap dia sama haji, jadi hanya transit saja, tidak nginap, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
12: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Isamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
14: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
13: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang sudah diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Nah, sebenarnya semacam yang tadi karena memang nggak boleh dibawa.
14: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
15: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
16: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
15: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
17: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
15: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
18: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
15: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
19: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
15: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
20: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
21: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
22: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini kami akan mengupdate informasi terkait dengan cuaca kita, cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe di tanggal 19 Mei 2026 ya, seperti apa cuaca di sepanjang hari ini bahkan sampai dengan besok ya. Hingga pukul 8 pagi, kita sudah bersama dengan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha. Di ujung telepon ada Prakirawan Melita Francisca.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
1: Melita.
4: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kita mulai dengan perakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian menjelang siang hari nanti cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan terjadi di Kecamatan Tabukan Utara, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Manganitu Selatan, Tatuareng, Tamako, dan Kecamatan Manganitu. Dan untuk siang hari, hujan diperkirakan masih berlangsung di Kecamatan Tatuareng. Kemudian pada sore hari nanti diperkirakan cuaca cenderung cerah berawan. Pada malam hingga dini hari, hingga menjelang pagi esok hari, cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan. Selanjutnya kita masuk dalam informasi suhu udara, di mana hari ini diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Kemudian secara umum angin hari ini bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Dan kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin antara 5 hingga 10 km per jam. Demikianlah informasi perkiraan cuaca hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap tanggal dalam kalender pasti memiliki makna dan juga peringatan tersendiri di berbagai belahan dunia, termasuk pada hari ini tanggal 19 Mei 2026. Pada tanggal ini terdapat sejumlah momen penting yang diperingati baik secara nasional maupun juga internasional. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa momen penting di hari ini, seperti di Indonesia misalnya, melansir dari laman pengadilan militer 103 Padang, hari ini tanggal 19 Mei diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada para veteran pejuang bangsa. Peringatan ini ditujukan bagi para veteran yang mengalami cacat fisik akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Sejarah peringatan ini bermula dari berdirinya Pusat Pendidikan Korps Penyandang Cacat di Yogyakarta pada tahun 1949. Setelah itu dibentuk pula Pusat Rehabilitasi Solo yang memiliki fasilitas dan keahlian khusus dalam penanganan penyandang cacat hingga dikenal di berbagai negara berkembang. Pada tanggal 18 Mei 1950 dibentuk Ikatan Invaliden Indonesia sebagai wadah perjuangan bersama. Organisasi tersebut kemudian berubah nama menjadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau KCVRI pada tahun 1959. Berperan sebagai organisasi yang memperjuangkan hak serta kesejahteraan para veteran penyandang cacat dan kini telah dilebur ke dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LeVRI agar perjuangan dan pembinaan veteran dapat berjalan lebih terpadu. Kemudian juga pendengar RRI, tanggal 19 Mei secara global diperingati sebagai Hari IBD Sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit radang usus. Peringatan ini bertujuan memberikan dukungan kepada para penderita yang berjuang menghadapi penyakit tersebut. Melansir dari laman National Today, penyakit ini merupakan sekelompok penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Dua jenis yang paling umum ialah kolitis ulceratif yang menyerang usus besar dan penyakit Crohn yang dapat menyerang bagian manapun dari saluran pencernaan. Beberapa gejala yang sering muncul antara lain adalah diare, sakit perut, kelelahan, pendarahan dubur, hingga penurunan berat badan. Meski umumnya tidak bersifat fatal, penyakit ini dapat memicu komplikasi kesehatan serius yang berpotensi membahayakan nyawa. Hingga kini penyebab pasti penyakit ini masih belum sepenuhnya diketahui oleh para ahli, namun penelitian menunjukkan bahwa penyakit ini diduga berkaitan dengan reaksi sistem imun, faktor genetik, keturunan, serta lingkungan dan gaya hidup seseorang. Sebagian besar penderita penyakit ini didiagnosis sebelum usia 30 tahun, meski ada juga yang baru mengetahuinya saat berusia 50 hingga 60 tahun. Hari IBD Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2010 atas inisiatif dari European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Association. Pendengar, satu lagi peringatan pada tanggal 19 Mei adalah Hari Dokter Keluarga Sedunia untuk mengapresiasi peran penting dokter keluarga dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dokter keluarga dikenal berperan memberikan perawatan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan lebih dekat dengan kondisi pasien. Dalam situs National Today, pendengar, disebutkan bahwa gagasan penghormatan terhadap profesi dokter telah dimulai sejak tahun 1933 di Georgia, Amerika Serikat, diprakarsai oleh Eudora Brown Almond, istri dari Dr. Charles B. Almond, untuk menghormati dedikasi dan jasa para dokter. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1934, peringatan Hari Dokter mulai diterapkan secara resmi oleh Aliansi Medis Negara Bagian Georgia. Peringatan itu kemudian berkembang menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi dokter dalam dunia kesehatan. Adapun Hari Dokter Keluarga Sedunia secara khusus baru dideklarasikan pada tahun 2010 oleh Wonka
Peringatan ini bertujuan memberikan pengakuan kepada dokter keluarga di seluruh dunia atas perannya dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, sementara menantikan program acara Dialog Interaktif di pagi ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Sangihe.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lymk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

17 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini pendengar RRI dimanapun Anda berada, tim kami masih terus berusaha tentunya untuk menghubungi narasumber untuk program acara Dialog Interaktif di edisi hari ini 19 Mei 2026. Kami mengangkat topik Kenali dan Waspada Hanta Virus. Sekali lagi, untuk topik yang kami angkat di hari ini adalah Kenali dan Waspada Hanta Virus. Untuk Dialog Interaktif tentunya seperti biasa akan berlangsung hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Tadi juga ada pertanyaan di kopi pagi terkait dengan topik ini. Ada Ibu Ira Lawendatu di Bukidak Timur yang mempertanyakan apa sebenarnya hanta virus ini, pendengar. Oke, sekali lagi kami masih terus menghubungi narasumber untuk program acara Dialog Interaktif di pagi ini. Sementara menanti terhubungnya narasumber, kami masih terus menghadirkan lagu-lagu dari Sangiha.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di menit ke-28 saat ini lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga tentunya untuk pendengar RRI tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Kita dalam dialog interaktif, dan seperti yang sudah kami sampaikan sejak tadi bahwa kami mengangkat topik yang penting sekali bagi kesehatan kita semua tentu, yaitu terkait dengan virus hanta. Kenali dan waspada virus hanta. Virus yang mungkin masih terdengar baru di telinga masyarakat. Apa sih sebenarnya virus ini? Bagaimana cara penularannya? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Cara kita untuk melindungi diri dan keluarga di rumah? Untuk membahas hal ini, pendengar RRI, kami sudah bersama dengan narasumber. Di ujung telepon ada Dr. Henry Pasandaran, ME, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sehat buat semua pemirsa.
0: Iya, Pak Kadis, walaupun dengan begitu banyak kegiatan ya yang dilaksanakan di hari ini, tentunya terima kasih waktunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna.
1: Siap.
0: Oke, Pak Kadis, sebetulnya apa sih virus hanta ini? Apakah virus hanta ini sama seperti virus lainnya, seperti COVID-19 misalnya? Karena kalau mendengar kata virus, masyarakat biasanya langsung khawatir. Dan apakah virus ini berbahaya juga untuk kita?
1: Baik, terima kasih. Virus hanta atau hanta virus ini adalah penyakit yang sebenarnya berasal dari hewan, ya. Makanya dia termasuk sebagai zoonosis. Zoonosis itu syu, itu hewannya, jadi penyakit yang berasal dari hewan sebenarnya, zoonosis. Nah, zoonosis emerging ini atau kedaruratan zoonosis pada hanta virus ini umumnya itu ditularkan oleh hewan kelompok rodentia. Paling banyak itu celurut, tikus, ya. Itu bila dia kencing dari tikus atau urin dari tikus, tinja dari tikus, ludah dari tikus. Nah, itu mengandung virus hanta. Jadi ketika tikusnya terinfeksi dengan virus hanta, kemudian cairan dari tubuh virus itu mencemari, ya, mencemari makanan kita, dan juga paling banyak itu mencemari udara sehingga kita menghirup, ya, udara yang mengandung droplet daripada tikus ini, ya. Terutama tentu di daerah dengan kebersihan atau higiene yang rendah, misalnya banyak itu di gudang-gudang makanan yang tidak terawat, tidak bersih. Nah, di sana atau di pemukiman penduduk yang padat dengan kebersihan yang rendah. Nah, di sana banyak tikus, dan bila tikusnya terinfeksi dengan virus hanta, lalu ada bagian cairan dari tikus ini mencemari, ya, pemukiman dan udara sekitar, bahkan kadang juga bisa menggigit, ya, dan ikut menularkan melalui gigitannya. Itu kan pada saliva dari tikus itu mengandung, atau ludah dari tikus itu mengandung virus hanta. Nah, virus ini yang kemudian menular ketika menginfeksi manusia, ya, dari hewan tikus. Nah, gejalanya itu sangat berat. Jadi biasanya itu ditandai dengan dua organ target paling sering, ya. Jadi misalnya kerusakan pada ginjal, ya, gagal ginjal yang berat, kemudian juga menyebabkan kelainan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan perdarahan, sehingga dia mirip dengan penyakit demam berdarah keluhannya. Kemudian virus pada umumnya itu kan menyebabkan demam, nyeri otot, nyeri perut, ya. Jadi gejala-gejala itu bisa muncul, dan juga gejala-gejala flu karena dia juga bisa mengenai saluran napas, bahkan bisa menginfeksi paru-paru sehingga menyebabkan pneumonia seperti halnya COVID. Makanya penyakit ini secara garis besar dia mirip dengan influenza, mirip dengan COVID-19, mirip juga dengan demam berdarah dengue, ya, DBD. Punya gejala yang hampir sama, yaitu demam, kemudian nyeri-nyeri pada seluruh bagian tubuh manusia, ya, apakah nyeri di otot, nyeri di perut, sakit kepala. Berikut ditandai dengan perdarahan bawah-bawah kulit karena terjadi trombositopenia, menurutnya trombosit dalam darah, sehingga mirip dengan gejala demam berdarah. Untuk membedakannya, biasa kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium secara spesifik untuk mendiagnosis apakah penyebab gejala yang ada ini, demam, nyeri otot, perdarahan di bawah kulit, nyeri perut, ya, bahkan gangguan pada saluran kemih dan sebagainya, bahkan kerusakan ginjal ini disebabkan oleh apa, ya, itu kita periksa oleh pemeriksaan laboratorium. Demikian, Bu.
0: Baik, kalau untuk pemeriksaan laboratorium sendiri, dok, apakah sudah ada misalnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau mungkin ada di Provinsi Sulawesi Utara?
1: Sejauh ini memang diakui bahwa untuk pemeriksaan serologi atau pemeriksaan imunologi khusus untuk hantavirus ini belum tersedia di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang tersedia itu kan baru untuk pemeriksaan COVID-19. Okay. Nah, jadi kalau ketika ada kasus yang kita curiga sebagai hantavirus dari secara klinis gejalanya menyerupai hantavirus, kita akan ambil sampelnya dan bisa diperiksa di laboratorium kesehatan daerah yang ada di Manado, baik itu lab kesda tingkat 2 maupun lab kesda tingkat 3 milik Kementerian Kesehatan.
0: Oke, baik, kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dok, sampai sejauh ini sudah adakah kasus terkait dengan virus hanta ini?
1: Untuk laporan dari bidang P2 memang diakui selama ini belum ada kasus yang menyerupai virus hanta. Tapi kita sudah mengedarkan surat ya dari beberapa minggu lalu sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan kepada seluruh fasilitas kesehatan baik puskesmas, rumah sakit agar meningkatkan kewaspadaan di mana kasus-kasus yang secara klinis gejalanya itu menyerupai infeksi virus hanta dan kita masukkan pada kelompok suspek atau kasus yang dicurigai, tentunya kami menghimbau mereka untuk dapat mengambil sampel dan akan dikirim ke laboratorium rujukan yang ada di Manado sebagai konfirmasi apakah dia positif atau tidak. Tapi sejauh ini belum ada kasus suspek yang dikirimkan sampelnya, namun kami tetap waspada dan menghimbau baik melalui WA Group maupun surat resmi ke seluruh paskes agar waspada. Jadi ketika ada kasus yang masuk di poliklinik atau IGD dengan keluhan gambaran penyakitnya secara klinis menyerupai infeksi virus hanta, agar segera ditindaklanjuti, diperiksa lebih lanjut untuk kepentingan konfirmasi, sehingga dari sana kita bisa mengambil keputusan. Apabila memang terbukti positif, ada langkah-langkah tentu yang harus kita lakukan untuk mengatasi dan mengendalikan agar penyebarannya tidak meluas ke masyarakat.
0: Oke, berarti ada sosialisasi juga ya? Kepada pihak-pihak di fasilitas kesehatan terkait dengan virus hanta ini. Dok, sebenarnya siapa yang paling rentan terkena dengan virus ini?
1: Virus ini kan penyakit yang umumnya menyerang orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Tentunya yang rentan itu pada orang tua lansia dan bayi, ataupun pada para pekerja yang bekerja pada tempat pekerjaannya yang punya higiene dan sanitasi yang rendah. Misalnya, maaf ya, orang yang bekerja di gudang-gudang terutama ya, apalagi kalau gudang, tidak semua gudang sih, tapi gudang yang tentu kondisi higienenya tidak memadai ya. Apalagi kalau di gudang itu banyak tikus dan sebagainya yang berkeliaran ya, banyak gudang-gudang makanan atau penyimpanan bahan pangan dan sebagainya itu kan rentan ketika ada tikus di sana. Nah itu pekerja yang bekerja di tempat itu, kemudian ibu rumah tangga yang bekerja di rumah ya, dengan higiene dapur yang tidak memadai ya, pada tempat dengan pemukiman yang padat, terutama daerah yang rawan banjir, daerah yang menjadi langganan banjir, dengan sanitasi yang jelek, irigasi yang buruk, dan tempat sampah yang tidak terkendali dengan baik. Nah, di sana kan potensi ya ada tikus-tikus dan segala macam itu yang berkeliaran. Nah, itu tentu yang paling rentan. Sedangkan daerah yang, maaf ya, lebih bersih, lebih higienis dan baguslah sanitasinya, itu kemungkinan kecil akan tertular.
0: Ya. Baik, dok, ini kan masyarakat baru tahu bahwa ternyata yang misalnya ya bekerja membersihkan gudang atau bahkan ibu-ibu rumah tangga pun seringkali kan di rumah ada yang namanya tikus juga di rumah. Apakah ada cara aman supaya tidak beresiko tertular atau mungkin kotoran tikus ini misalnya tidak boleh langsung disapu atau cara penanganannya seperti apa?
1: Jadi ketika kita membersihkan rumah yang maaf ya, banyak tikus yang berkeliaran ya, saya tidak, artinya kita terbukalah kejujuran masing-masing ya. Itu sebaiknya menyapu rumah itu, kan rawan itu kalau kencing tikus dan ludah tikus itu ketika disapu, dia berterbangan lalu dihirup, nah dari sana virus hanta masuk. Jadi gunakanlah masker, ya saat membersihkan, baru tangan itu sebaiknya menggunakan sarung tangan khusus untuk membersihkan rumah, sepatu sebaiknya menggunakan sepatu atau boot, karena mungkin ya kalau kaki ada luka, ya ada penyakit, ya dia bisa masuk melalui kulit juga. Atau melalui mukosa ya bisa juga masuk ke dalam tubuh. Jadi prinsipnya kita membatasi diri sedemikian rupa ya dari potensi cairan, debu, droplet, yang ada dari tikus itu atau aerosol ya masuk ke saluran napas ya, atau malah digigit kita langsung oleh tikus. Nah, jadi waktu membersihkan itu gunakanlah sarung tangan, gunakanlah sepatu boot atau sepatu atau paling tidak alas kaki yang menutuplah kaki kita sehingga aman. Kemudian juga gunakanlah masker supaya tidak terhirup dan tidak masuk di saluran napas. Kemudian tentu jagalah kebersihan rumah, terutama sampah-sampah rumah tangga itu sebaiknya diaturlah secara rutin, secara berkala dibersihkan lalu ditampung di tempat penampungan sampah yang sudah ditetapkan di masing-masing lingkungan ya, di tempat tinggal kita masing-masing.
0: Oke, okay. Kapan dok seseorang harus mulai curiga dan segera memeriksakan diri ke fasilitas-fasilitas kesehatan? Tanda-tanda seperti apa paling, kira-kira?
1: Paling pertama itu biasanya demam, kemudian dalam 2-3 hari setelah demam hari pertama itu gejala memberat. Biasanya disertai dengan batuk-batuk, sesak napas, kemudian bisa ada gangguan perdarahan, bahkan ada pengaruh ke penurunan tekanan darah. Jadi kalau muncul misalnya ada demam, nyeri otot yang hebat, kemudian tiba-tiba hari kedua dan bahkan paling lambat hari ketiga langsung disertai dengan sesak napas, ya, itu segera memeriksakan diri. Kita bisa curiga itu COVID atau hantavirus. Atau apalagi kalau dia muncul gejala perdarahan, ya, baru hari kedua sudah muncul, itu kita curiga kalau tidak demam berdarah ya hantavirus. Jadi semua kasus yang gejalanya demam hari pertama dan hari kedua langsung muncul gejala berat berupa batuk dan sesak atau nyeri perut disertai perdarahan, segeralah memeriksakan diri, jangan ditunda lagi. Iya. Jangan nanti dipikir misalnya demam hebat disertai nyeri-nyeri seluruh tubuh apalagi ada mimisan. Oh, dianggap biasa mimisan. Padahal mimisan itu bisa saja sudah tanda-tanda perdarahan hebat. Atau ada bercak-bercak perdarahan di bawah kulit. Nah, seperti itu. Kemudian ya disertai dengan tanda-tanda penurunan yang mulai dari ada kelainnya tensi sudah mulai terganggu ya. Kemudian sudah mulai berkeringat, dingin dan sebagainya, ada tanda-tanda shock ke pasiennya, ya itu harus segera itu, jangan ditunda lagi. Itu satu tanda yang bahaya yang kita sebut red flag lah ya. Jadi pertama sesak napas, kemudian bisa saja dia kalau hari kedua ketiga dia hebat ada perdarahan, kemudian buang air kecil malah nggak ada urin yang keluar, ya ada anuria, ya seperti itu.

0: butuh perawatan paling tidak 1 minggu ya, paling tidak sampai gejala terkontrol, karena memang kita akui belum ada antivirus spesifik untuk hantavirus. Ini virus yang belum terlalu lama ya. Terapi yang diberikan itu kan cuma terapi suportif aja. Kita bantu misalnya mengoreksi cairannya, mengoreksi elektrolitnya, kemudian memperbaiki daya tahan tubuh lah ya, dan menambah nutrisi yang seimbang sehingga pasien dengan antibodinya, dengan daya tahannya, dia bisa sembuh. Sebab penyakit virus itu umumnya dia self-limiting disease, jadi penyakit yang sembuh sendiri karena daya tahan tubuh dari pasien itu sendiri pulih secara berangsur-angsur. Seperti itu. Jadi butuh waktu yang cukup lumayan lah, paling tidak 5-6 hari itu minimal perawatan di rumah sakit.
1: Oke, baik. Dok, di sini juga ada yang masuk melalui WA, bertanya langsung.
0: Iya.
1: Selamat pagi RRI Tahuna. Dokter, saya penasaran. Banyak beredar di internet, apakah benar ini hampir sama dengan COVID? Lalu dok, apakah hantavirus ini menyebabkan kejadian fatal sampai ke kematian? Terima kasih dok.
0: Iya, pertanyaan yang baik sekali. Memang benar ya, jadi hantavirus ini memiliki gejala yang mirip dengan gejala COVID, yaitu demam, kemudian ada batuk, bisa ada gejala influenza, ya seperti bersin, beringus dan sebagainya, bahkan disertai dengan sesak napas. Sehingga kita pada waktu pasien datang bisa saja kita curiga dia sebagai COVID-19. Nah, nanti kita bedakan di rumah sakit itu, kita lakukan pemeriksaan tentu laboratorium. Bisa melalui rapid test, dan juga tentu konfirmasi tetap kita melalui pemeriksaan RT-PCR yang akan kita ambil sampelnya, kirim ke laboratorium di Manado. Jadi, dan kalau tidak tertangani, dia bisa meninggal, fatal memang. Bisa meninggal karena gagal napas, ya ada akibat dari pneumonia yang berat, dan juga bisa karena kalau dia menyebabkan perdarahan dan juga kerusakan pada ginjal terutama. Karena dia kalau kena di ginjal bisa gagal ginjal, ditandai dengan anuri, oliguri, dan gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut ini kalau tidak tertangani juga bisa menyebabkan akibat yang fatal bagi pasien. Ya, seperti itu, Bu.
1: Oke, baik, sudah dijawab langsung ya. Ini ada Mila dari Kelurahan Tona yang bertanya langsung tentunya kepada dokter yang bergabung melalui nomor WA tadi. Ada juga pertanyaan dari pendengar ini, dok. Adakah makanan dan minuman yang dipantang bila terkena virus hanta? Dan makanan dan minuman yang misalnya harus dikonsumsi ya, saat terkena virus hanta ini?
0: Izin saya 2 menit, Bu, ini lagi menyambut tamu.
1: Baik. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, memang dalam kapasitas Dr. Henry Pasandaran ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, walaupun memang dalam kegiatan saat ini sibuk sebenarnya, tetapi masih tetap menyempatkan waktu bersama dengan RRI Tahuna Pro 1 dalam dialog interaktif, tetapi sebenarnya ada kegiatan yang sementara dilaksanakan karena kita dalam kunjungan ke Jati ya, Sulawesi Utara, yang memang sudah sejak kemarin ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, melakukan berbagai kegiatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei. Ini masih terus berjalan ya, kegiatan-kegiatan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kemarin ada pencanangan kampung nelayan misalnya di Tidore, terus juga ada pelaksanaan penanaman bibit yang ada di kampung Lenganeng, dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang masih akan terus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Jadi ini Kepala Dinas Kesehatan walaupun memang dalam kegiatan ini, terlibat langsung dalam kegiatan ini, tetapi tetap bersama tentunya dengan kita semua dalam program acara Dialog Interaktif di hari ini 19 Mei 2026, tetapi masih akan terus bersama dengan kita semua tentunya dalam dialog interaktif ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Di sini memang ada yang bertanya ya kepada dokter terkait dengan topik ini, yaitu adakah makanan dan minuman yang tidak dikonsumsi ya, tidak bisa dikonsumsi bila terkena virus hanta, kemudian juga

0: Adakah makanan dan minuman yang diharuskan untuk dikonsumsi saat misalnya terkena virus Hanta? Ini ada pertanyaan dari pendengar kita tentunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara apa yang ditanyakan oleh Ibu Ira Lawendatu di Kopi Pagi tadi, apa itu virus Hanta, sudah dijawab tadi ya di awal kebersamaan kita. Apa itu virus Hanta sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Dr. Handri Pasandaran ME.
1: Ini nanti ada penyerahan apa gitu.
0: Ya, selain itu juga pendengar RRI di manapun berada.
1: Iya, cuma langsung penyerahan aja baru Ibu.
0: Ada juga komentar dari pendengar, dari masyarakat bertanya langsung ini melalui WA. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang benar, mengingat saat ini banyak sekali informasi keliru atau hoax yang sering beredar terkait dengan virus Hanta. Jadi ini ada dua pertanyaan yang memang harus dijawab oleh Pak Kadis. Tetapi Pak Kadis saat ini masih menerima kunjungan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kita masih terus menunggu waktu tentunya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handri Pasandaran ME. Tentunya tadi sudah ada apa itu virus Hanta ya, sudah dijelaskan oleh Pak Kadis penyebabnya apa, gejalanya apa, terus juga kira-kira siapa yang paling rentan terkena virus ini. Kasusnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dijelaskan tadi bahwa kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum ada kasus, sampai sejauh ini belum ada kasus terkait dengan virus Hanta. Dan sempat juga tadi dijelaskan oleh Dr. Handri bahwa memang kalau virus Hanta ini tidak dilakukan tindak lanjut ya oleh tenaga medis misalnya, maka hal yang paling fatal adalah sampai beresiko kematian dari penderita tersebut. Jadi kalau memang ada gejala-gejala yang bisa dikatakan hampir sama dengan demam berdarah, karena memang gejala-gejalanya mirip dengan penyakit demam berdarah, Anda bisa langsung menuju ke fasilitas-fasilitas kesehatan misalnya, atau juga ke puskesmas, rumah sakit yang ada di sekitar Anda ya. Mungkin kalau di wilayah Tabut boleh ke puskesmas Karasuge, atau juga di puskesmas Enemawira, atau di rumah sakit Liun Paduri. Terus juga kalau misalnya di wilayah Tahuna bisa ke puskesmas Tona ya, ke puskesmas Manente, atau bisa langsung ke rumah sakit Liun Kendage Tahuna. Liun Kendaga Tahuna untuk memeriksakan diri terkait dengan mungkin gejala-gejala yang dirasakan ya, agak mirip dengan DBD. Oke, kita juga sudah punya penelpon dalam program acara Dialog Interaktif, masih sementara menunggu Pak Kadis ini menerima kunjungan dari Kejati Sulut. Ada Pak Max Kasombang di Mahena. Selamat pagi Pak Max.
2: Selamat pagi Lian.
0: Iya, silakan Pak Max.
2: Yang saya mau tanyakan ini kan beberapa atau macam-macam virus kan? Macam-macam virus, terus itu pemberian nama itu virus-virus itu karena apa?
0: Oke. Mungkin asal-usul dari virus Hanta ini dan juga penamaannya ya?
2: Iya, penamaannya maksudnya.
0: Oke. Okay.
2: Dan bukan cuma itu, ada beberapa macam virus. Seperti bulu burung atau segala macam itu kan secara pribadi saya juga bingung ini penamaannya ini bagaimana, dari mana dan bagaimana caranya. Oke.
0: Baik. Terima kasih Pak Max sudah bergabung. Pak Max
2: terima kasih banyak.
0: Kasombang yang ada di Mahena, selamat pagi Pak Max. Kasombang mempertanyakan seperti apa penamaan untuk setiap jenis virus, karena memang virus saat ini ada cukup banyak dan bermacam-macam ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada virus flu burung dan juga ada virus COVID-19. Mungkin seperti apa penamaan dari setiap virus ini? Mudah-mudahan kita bisa kembali tersambung dengan Pak Kadis Kesehatan ya, Kadis Kesehatan Sangiha, Dr. Henry Pasandaran ME. Mungkin sudah bisa terhubung lagi Pak Kadis.
3: Dapat mengambil bagian di depan dan juga sebentar ada penyerahan bingkisan untuk ada persyaratan terkenal yang akan dilakukan.
0: Baik, Pak Kadis masih dalam agenda kunjungan ke Jati Sulut nampaknya, masih dalam kegiatan saat ini, tetapi kita masih terus menanti, masih ada waktu juga untuk saat ini dalam program acara Dialog Interaktif, masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi untuk Dialog Interaktif. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar. Yang pertama tadi, adakah makanan dan minuman yang tidak bisa dikonsumsi bila terkena virus hanta, atau ada makanan dan minuman yang diharuskan untuk dikonsumsi saat terkena virus hanta ini? Kemudian yang kedua tadi, bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang benar, karena saat ini ada begitu banyak informasi hoax, informasi keliru yang sering beredar tentunya di media-media sosial terkait dengan virus hanta. Yang ketiga tadi dari Pak Max Kasombang, Pak Max Kasombang ini mempertanyakan seperti apa penamaan virus-virus yang ada tentunya di Indonesia yang dikenal saat ini, atau bahkan sampai di virus hanta ini seperti apa penamaannya. Mudah-mudahan kita bisa tersambung kembali dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangiha. Pak Kadis? Pak Kadis sudah bersama kami kembali di Dialog Interaktif. Pak Kadis? Pak Kadis, halo? Baik, kita masih menunggu waktunya Pak Kadis. Sementara itu kita akan ke informasi dari rri.co.id. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 jiwa telah terpapar virus hanta atau hantavirus hingga 2026 ini. Virus yang diduga berasal dari tikus itu telah dilakukan penelitian sejak tahun 2015 silam. Tetapi catatan dari Kemenkes, pihaknya mendapat kabar adalah sudah dilaporkan virus hanta ini sejak tahun 2024, 2025, 2026. Total yang sudah tercatat ada 23 orang teridentifikasi virus hanta. Ia membeberkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dari 4 negara dalam mewaspadai virus hanta atau hantavirus, pertama dari Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan terakhir Panama. Jadi kami melakukan pengetatan pengawasan terhadap negara-negara yang sudah menemukan atau teridentifikasi ada virus hanta. Ada 4 negara yang dilakukan pengetatan ekstra bila ada penerbangan yang langsung ke Soekarno-Hatta. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang baru, tentunya kami akan menambahkan atau juga mengoreksi. Diketahui Kemenkes mengidentifikasi seorang warga negara asing WNA yang tinggal di Jakarta Pusat telah berkontak erat dengan penumpang terjangkit virus hanta atau hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Pada tanggal 7 Mei 2026, pukul 21.55 menit waktu Indonesia Barat, Indonesia menerima notifikasi dari International Health Regulation National Focal Point yang menyatakan seorang WNA laki-laki berusia 60 tahun berdomisili di Jakarta Pusat berkontak erat dengan korban di kapal pesiar. Laki-laki ini adalah warga negara asing usia 60 tahun yang tinggal di Jakarta Pusat. Kemudian gejala tidak ada, tetapi komorbid hipertensi 10 tahun tidak terkontrol dan menggunakan vape atau rokok elektrik. Ini seperti yang disampaikan oleh pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni. Mungkin saat ini kita sudah terhubung kembali dengan Dr. Handri. Pak Kadis. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk kelanjutan dari berbagai pertanyaan masyarakat, kami akan tindak lanjuti tentunya dari rekan-rekan reporter yang ada di tim pemberitaan, karena memang sampai sejauh ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe ada agenda, ada kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kunjungan, menerima kunjungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara. Jadi untuk beberapa pertanyaan dari pendengar tadi nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman pemberitaan tentunya untuk ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran ME, memberikan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan tadi. Tetapi tentunya terima kasih banyak untuk Dr. Henry Pasandaran ME, walaupun dalam giat yang cukup sibuk tentunya, tetapi tetap menyempatkan waktu bersama Pro 1 RRI Tahuna menjadi narasumber dalam dialog interaktif di pagi ini. Terima kasih juga untuk Pak Max Kasumbang yang sudah bergabung untuk berinteraksi sebenarnya kepada narasumber di pagi ini. Kemudian juga untuk semua pendengar RRI maupun juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Tentunya dalam dialog interaktif di pagi ini kita tadi sudah mendengarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kita jadi tahu bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal melindungi diri dan keluarga dari resiko penyakit seperti virus hanta. Kadang kita menganggap hal-hal kecil di rumah seperti tikus atau lingkungan yang kurang bersih sebagai sesuatu yang biasa saja. Tapi pagi ini kita diingatkan kembali bahwa perhatian kecil kita hari ini bisa berarti perlindungan besar untuk orang-orang yang kita sayangi dan juga kita cintai. Semoga apa yang disampaikan tentunya bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk lebih waspada tanpa harus pamit. Mari kita mulai panik ya. Mari kita mulai dari hal sederhana, menjaga kebersihan, lebih peduli pada lingkungan sekitar, dan segera memeriksakan diri jika ada gejala-gejala yang menjurus atau mencurigakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang gejala-gejalanya mirip seperti gejala penyakit DBD. Saya Elfrina Tamarindang pamit undur diri. Kemudian juga di bagian gatekeeper ada Milania, di bagian operator ada Christine Mangundap, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan jangan lupa keluarga sehat berasal dari rumah yang bersih. Sampai jumpa di program berikutnya, selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pemirsa, maaf itu tampungan air hujan, banyak jentik-jentiknya, kenapa tidak dibuang saja?
1: Enak saja mau dibuang, air ini untuk siram tanaman.
0: Tapi kan sudah banyak jentik-jentiknya.
1: Biar saja banyak jentiknya, apa sih urusanmu?
0: Jentik itu kan jadi nyamuk, terus bisa terbang kemana-mana, bisa membawa penyakit dan berbahaya untuk kesehatan kita. Musim hujan, waspadai penyakit, cek area berpotensi genangan air.

Pendengar, saat ini hujan masih terus mengguyur sejumlah wilayah, termasuk juga kita di Kota Tahuna. Semoga aktivitas Anda tetap berjalan lancar dan selalu dalam keadaan yang aman ya. Di tengah cuaca yang berubah-ubah seperti saat ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, gunakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga konsumsi makanan bergizi, perbanyak minum air hangat, serta istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Bagi pendengar, tetap berhati-hati di jalan karena kondisi jalan licin dan jarak pandang bisa saja berkurang saat hujan turun. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, terus bersama kami juga Pro 1 RRI Tahuna, karena kami masih akan terus menemani Anda di siang hari ini dengan program-program acara hiburan, juga ada informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Coba periksa kompor di dapur. So kasih mati belum?
1: Sekarang mah?
0: Nanti tahun depan.
1: Ih, mama bagus tidur.
0: Kan disuruh sekarang sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke mah. Sudah mah, kompor, dapur, semua aman.
0: Nah sekarang coba wau cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya mah, tunggu dang mau diambil dulu nih.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nintau apa-apa. Untung wau masih mau dengar orang tua tentang hal ini.

0: mau diambil Akang.
1: Astaga, bego sekali nih Guntur.
2: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, Ahmad Ruyat, anggota DPR RI, mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program makan bergizi gratis atau MBG, di mana langkah tersebut dinilai dapat memperluas variasi sumber protein sekaligus membantu peternak bebek yang tengah mengalami tekanan usaha. Menurutnya, telur bebek memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional diminta mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG. Nomenklatur kebutuhan protein dalam program MBG tidak secara khusus membatasi jenis telur yang digunakan. Dengan demikian, telur bebek dinilai dapat menjadi alternatif selain telur ayam.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Update informasi pendengar untuk Anda dari Piala Dunia 2026, di mana Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penggemar sepak bola dunia. Selain format baru dengan 48 peserta, turnamen tersebut juga menggunakan deretan stadion modern dan bersejarah di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Setiap stadion dipilih FIFA memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari desain futuristik hingga nilai sejarah dalam dunia sepak bola internasional. Beberapa venue bahkan dikenal sebagai stadion olahraga paling canggih di dunia. Melansir dari FIFA, Piala Dunia 2026 akan dimainkan di 16 stadion berbeda. Dan berikut ini ada sejumlah stadion unik yang menjadi sorotan penggemar sepak bola dunia. Yang pertama adalah Estadio Azteca akan menjadi stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali setelah edisi 1970 dan 1986. Stadion di Meksiko ini dikenal legendaris karena sebagai tempat terjadinya gol tangan Tuhan milik Diego Maradona. Kemudian yang kedua adalah MetLife Stadium atau New York New Jersey Stadium, di mana stadion yang akan menggelar partai final Piala Dunia 2026 ini dikenal dengan kapasitas besar dan teknologi modern. FIFA menyebut final akan dimainkan di Stadion New York, New Jersey pada 19 Juli 2026. Ada juga Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Stadium, terkenal karena memiliki atap futuristik berbentuk seperti kamera aperture. Selain itu, layar video berbentuk lingkaran 360 derajat di bagian dalam stadion menjadi salah satu yang terbesar di dunia. SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium menjadi salah satu stadion paling modern di dunia dengan desain atap transparan dan layar raksasa yang menggantung di tengah stadion. Stadion ini juga dikenal sebagai venue olahraga dengan teknologi canggih. Pendengar, dari SoFi Stadium kita bergeser ke BC Place, di mana stadion ini memiliki atap yang bisa dibuka dan ditutup secara otomatis. Stadion di Kanada tersebut juga berada di pusat kota Vancouver, sehingga mudah diakses penggemar sepak bola. Kemudian ada stadion kandang Dallas Cowboys yang terkenal dengan kapasitas besar, yaitu Dallas Stadium, dan layar videotron raksasa di tengah area. Kapasitas stadion ini bisa mencapai lebih dari 8.000 penonton. Yang terakhir adalah Seattle Stadium. Lumen Field dikenal memiliki atmosfer supporter yang sangat bising karena desain tribun stadion yang mampu memantulkan suara penonton. Stadion ini sering disebut sebagai salah satu venue dengan atmosfer terbaik di Amerika Serikat. One, two, three.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hello Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, rutin berolahraga terbukti sangat efektif untuk membantu menurunkan dan menstabilkan tekanan darah tinggi atau hipertensi secara alami. Aktivitas fisik ini membuat jantung memompa lebih efisien dan pembuluh darah lebih lentur. Olahraga yang konsisten mampu menurunkan tensi sebesar 4 sampai

Pendengar RRI, olahraga yang konsisten mampu menurunkan tensi sebesar 4 sampai dengan 9 mmHg. Dr. Aprikonus Lori, spesialis penyakit dalam, kepada RRI.co.id mengatakan selain aerobik, ada beberapa jenis olahraga yang disarankan untuk bisa dilakukan secara mandiri oleh penderita hipertensi. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga berintensitas ringan hingga sedang agar aman dan tidak membebani jantung secara berlebihan. Olahraga tersebut diantaranya adalah latihan resisten, yaitu aktivitas fisik yang bertujuan melatih kekuatan dan massa otot dengan cara membuat otot berkontraksi melawan beban atau gaya eksternal. Yang kedua adalah latihan isometrik, gerakan menahan beban tubuh atau benda yang posisi tertentu pada posisi tertentu dalam jangka waktu tertentu, di mana otot berkontraksi tanpa adanya perubahan panjang otot atau gerakan sendi. Misalnya kita melakukan plank, kemudian wall sit, ini juga memberikan efek yang baik terhadap penurunan tekanan darah. Terakhir yang bisa dikombinasikan dengan melakukan latihan tai chi, koordinasi antara latihan fisik, pikiran, dan latihan pernafasan. Dr. Aprikonus menyarankan latihan tersebut agar bisa dikombinasikan dengan pengaturan pola tidur, pola makan, bahkan manajemen stres yang baik, agar bisa memberikan efek terhadap penurunan tekanan darah, sehingga hipertensi bisa teratasi, dan komplikasi-komplikasi jangka panjang bisa segera kita hindari.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Pendengar RRI, informasi dari rri.co.id, anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Yu'rat, kami ulang, Ahmad Ruyat, mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah itu dinilai dapat memperluas variasi sumber protein, sekaligus membantu peternak bebek yang tengah mengalami tekanan usaha. Menurut Ahmad, telur bebek memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional, BGN, diminta mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 asis setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Sisa. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan. Sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Jolfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada yang masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Di siang ini kami update informasi kembali dari RRI.co.id untuk edisi siar hari ini.

Nah, pendengar RRI, momen hari besar tanggal yang diperingati tanggal 19 Mei. Yang pertama ada Hari Korps Cacat Veteran Indonesia. 19 Mei diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia di berbagai daerah Indonesia setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada veteran pejuang yang mengalami cacat fisik saat mempertahankan kemerdekaan. Sejarah peringatan ini bermula dari berdirinya Pusat Pendidikan Korps Penyandang Cacat di Yogyakarta pada 1949. Setelah itu dibentuk pula Pusat Rehabilitasi Solo untuk menangani penyandang cacat akibat perjuangan kemerdekaan. Dan pendengar RRI, yang berikut ada Hari IBD Sedunia atau World IBD Day di berbagai negara dunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease. Nah, penyakit ini pendengar menyerang saluran pencernaan dengan dua jenis utama, yakni colitis ulceratif dan penyakit Crohn. Gejala meliputi diare, sakit perut, kelelahan, pendarahan dubur hingga penurunan berat badan dari penderita. Ada juga Hari Dokter Keluarga Sedunia. Nah, pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan dengarkan lagu-lagu dalam sajian musik tradisional dan budaya. Akan hadir juga informasi seputar budaya di siang ini. Mengawali kebersamaan kita, pendengar RRI, kami akan hadirkan lagu-lagu Manado ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat siang yang sedang jeda sejenak dari pekerjaan untuk makan siang. Ya, selamat makan siang untuk Anda semua, ataupun pendengar RRI yang saat ini sudah lanjut kembali dengan pekerjaan di hari ini. Tetap semangat semuanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI, 24 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, informasi seputar budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, pendengar kali ini dari rri.co.id Pontianak. Seputar menjaga tradisi lewat jari, kisah ibu pengayam bambu yang menolak punah. Di sudut sebuah teras rumah yang sejuk, jemari terampil seorang ibu tampil begitu lincah menyisip lembar demi lembar bila bambu yang telah dihaluskan. Tidak perlu banyak melihat, pola-pola rumit mulai terbentuk menjadi sebuah kerajinan bernilai seni tinggi. Bagi Ibu Aminah, 52 tahun, menganyam bambu bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang, melainkan sebuah jalan sunyi untuk merawat tradisi leluhur yang kian tergerus zaman. Kerajinan anyaman bambu merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang kaya akan nilai filosofis. Setiap keranjang, bakul, hingga produk dekorasi kontemporer yang dihasilkan lahir dari proses panjang yang menuntut kesabaran ekstra. Mulai dari pemilihan jenis bambu yang tepat, proses pembelahan, perendaman, pengeringan, hingga tahap penganyaman yang membutuhkan ketelitian tinggi. Nah, pendengar RRI, informasi seputar menganyam bambu ini Anda bisa baca di rri.co.id Pontianak.

Ya, Beringar RRI sebagai penghasil sagu peringkat 3 dunia di tengah hamparan sungai dan kehidupan masyarakat sagu di Kepulauan Meranti Riau, ada satu tradisi unik yang selalu menarik perhatian wisatawan, lari di atas tual sagu. Sekilas terdengar mustahil, namun tradisi ini benar-benar dilakukan di atas batang-batang sagu yang mengapung di air. Bukan sekedar permainan, tradisi ini lahir dari aktivitas sehari-hari masyarakat yang tergantung pada sagu sebagai sumber kehidupan. Laman Kementerian Pariwisata dan Melayupedia.com memaparkan bahwa tradisi ini berasal dari Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kini lari di atas tual sagu tidak hanya dikenal sebagai hiburan rakyat, tetapi juga telah berkembang menjadi atraksi budaya dan potensi wisata unggulan daerah. Bahkan pada tahun 2018, tradisi ini masuk dalam daftar warisan budaya tak benda WBTB Nasional Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id dan melihat foto dari atraksi atau tradisi unik Meranti yang kini menjadi daya tarik wisata.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: kembali ya kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong mbak tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau. Ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Iya, kita dengarkan satu lagu yang paling terakhir pendengar, dan pukul 14 nanti kita akan menyimak informasi dalam Lintas Nusa Utara siang ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Di sini kita ingin melihat daripada implementasi FDG ya di sekolah SMA 1 Tahuna. Kualitasnya, gurunya, kemudian bagaimana pola distribusinya. Ya, kita ingin pastikan bahwa memang program ini dia berjalan baik.
2: Inilah Warta Berita Selasa 19 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara meninjau secara langsung pendistribusian makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Tahuna Selasa 19 Mei 2026.
1: Di sini kita ingin melihat daripada implementasi FDG ya di sekolah SMA 1 Tahuna.
3: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan peninjauan langsung terhadap pendistribusian program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 1 Tahuna Selasa 19 Mei 2026. Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kejati Sulut di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Pati Peiloi saat dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda di daerah.
1: Di sini kita ingin melihat daripada implementasi FDG ya di sekolah SMA 1 Tahuna, kualitasnya, gurunya, kemudian bagaimana pola distribusinya. Ya, kita ingin pastikan bahwa memang program ini dia berjalan baik dan memang betul-betul bagi siswa juga semuanya bermanfaat. Itu yang kita lihat dan ternyata memang kita lihat tadi bagus. Bahwa memang ada beberapa problematika, masalah jumlah nasi dan segala macam, tapi itu subjektif ya kondisinya. Tapi secara keseluruhan itu dia berlangsung baik.
3: Dalam peninjauan, Kejati bersama jajaran melihat langsung proses pembagian makanan kepada para siswa serta memastikan kualitas makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan kebersihan. Kehadiran Kejati Sulut disambut hangat oleh kepala sekolah, para guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Tahuna. Jumel Johanis melaporkan.
2: Kehadiran Rumah Restoratif Justice membangun pendekatan penegakan hukum guna mendapatkan musyawarah penyelesaian persoalan hukum.
4: Nah, fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
5: Kehadiran Kejati Sulut bersama rombongan menjadi kehormatan bagi daerah dalam berkuat sinergitas antar lembaga khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Pernyataan ini dikemukakan Bupati Sangihe Michael Tungari ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice Senin 18 Mei 2006 di Kelurahan Tonak 2, Kecamatan Tahuna Timur. Bupati menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang telah mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice di bangunan milik Pemda Sangihe. Fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
4: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus di pengadilan negeri di Pak Ketua PM dan kemudian masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Misalnya ujaran kebencian di medsos, pas status sosial media. Kemudian juga ada sampai dengan perkelahian, pengumpulan, dan itu semua saya pikir sangat tepat jika hadirnya Rumah Restoratif Justice ini bisa melakukan pendekatan lebih mencari solusi terhadap tindak-tindak pidana yang seperti itu.
5: Mengutip kata-kata Kejati Sulut, mengubah konflik menjadi solusi, mengubah benci menjadi harmoni, menurut Bupati, ketika hadirnya Rumah Restoratif Justice dipertemukan, dibina, dicari solusi sehingga akan tercipta. Alexander Delenggade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir, Kepala Kesbangpol Sangihe menegaskan berdasarkan data imigrasi Tahuna, tidak ada orang asing yang bekerja di tambang Mas Bowone.
6: Kita cek dulu ke imigrasi, apakah itu benar? Kalau dia imigrasi kan resmi datanya, yeah. Tapi ternyata tidak ada.
7: Sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu perihal adanya pekerja asing yang diduga dipekerjakan dalam kegiatan pertambangan. Namun dibantah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe. Saat ditemui awak media, Kepala Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe, Gofried Pela, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak imigrasi, tidak ada pekerja asing. Pela menduga bahwa postingan yang beredar di media mainstream tersebut merupakan video atau foto yang lama yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
6: Nah, memang informasi yang beredar di media sosial yang beberapa hari lalu, tapi setelah kami cross-check di lapangan, di imigrasi khususnya, ternyata memang tidak ada ketambahan orang asing. Itu masih foto yang lama yang dipakai. Ya, kemudian minggu lalu dari imigrasi sendiri juga orang turun ke lokasi, jadi mengecek langsung terkait itu. Sampai juga kita kan sebutannya bagaimana, apakah mereka juga mendapat informasi terkait dengan alat-alat yang masuk itu. Data yang ada di imigrasi yang orang dapat itu tidak ada. Karena memang di lapangan di Bowone sana kami mendapat informasi ada, makanya kita cross-check sebelum kita turun ke lapangan di Bowone, kita cross-check dulu ke imigrasi apakah itu benar. Kalau dia di imigrasi kan resmi datanya ada, tapi ternyata tidak ada.
7: Sebagai perangkat daerah teknis yang berhubungan dengan pengawasan orang asing, Pela memastikan bahwa setiap informasi yang berkembang di masyarakat tetap menjadi perhatian. Bahkan penelusuran lapangan juga dilakukan pihak Kesbangpol untuk menindaklanjuti setiap kejadian yang ada. Anton Lahaube melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara meninjau langsung pendistribusian makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Tahuna, Selasa 19 Mei 2026. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Βήμα Κάση.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Prodangdut untuk edisi siar kami di hari ini. Nah, pendengar RRI, sebelum lanjut dengan sesi lain telepon, kita akan dengarkan yang berikut ini.

0: Ya, pendengar RRI, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini kita ke penelpon yang pertama ya. Ini masuk dulu dari WA, sabar di line telepon. Halo, pro dangdut. Halo, selamat siang menjelang sore pro dangdut. Wow, Nova, masuk suara, masuk. Nov? Masuk. Cinta karet. Oke, siap. Lanjut.
1: Iya.
0: Oke, okay. Wow, Nov, ini wow, akhirnya dapat dengar bagus ini suara rupa ba hilang-hilang dong. Halo. Oke, okay. Baik, Nov, DP lagu so ada nih, wow, Herlin mau putar sebentar, sesaat lagi. Mau terima penelpon ulang di 0812-5503-8009. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Di Malang, Kabut.
0: Ada siapa di Malang?
2: Mama Opo Rey,
0: Mama Opo silakan. Apa DP lagu?
2: Ambon Manis.
0: Iya. Oh, itu lagu daerah Stokang, Mama Opo.
2: Oh.
0: Atau ada DP versi dangdut itu?
2: Dangdut.
0: Siapa tonton, yang menyanyi?
2: Tonton Karibu.
0: Oke.
2: Nah, itu ya.
0: Tunggu ya, Bapak Herin mau dengar dulu ya kalau itu masuk dangdut, kalau nyanda Mam Opo kasih lagu cadangan dulu kemari.
2: Oh, ini hidup pasam yo.
0: Oke, baik.
2: Iya. Mungkin pertama buat wawu yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat ya selalu.
0: Terima
2: kemudian
0: kasih.
2: Ada Nova, Made Asik, Mak Nisa, Arawinda, baru di sini ada Mama Kano, ada Tengah Nina, ada Ida, ada Papa Akang, sementara aja bikin halu asana.
0: Ada
2: Papa Okorei, ada Usir.
0: Iya, terus?
2: Mama Iti, Mak Una, terakhir semua penggemar Pro Dangdut yang ada di KBA. Terima kasih.
0: Selamat siang, Mama Opo Rey. Salam buat semuanya ya. Tuh, ada bilang halua kenari, Stokang DP maksud memang mantap sekali DP rasa. Karena Wak Herlin so pernah rasa produksi dari sana. Sukses selalu ya untuk usahanya. Dan pendengar RRI, satu penelpon lagi, kemudian

0: kita akan mendengarkan lagu request dari sesi yang pertama ini. Supaya tak putar semua DP lagu, Wow Herlin mau terima 3 penelpon di setiap sesi. Mar, kalau nyana ada, solong semua putar 2 lagu. Oke, so ada yang masuk. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Di Boha.
0: Siapa di Boha ini, minta maaf? Halo?
1: Halo.
0: Iya, siapa di Boha ini?
1: Di Boha.
0: Iya, siapa yang di Boha?
1: Ma Ija di Boha.
0: Oh, Ma Ija. Ma Ija, silakan.
1: Mungkin Papa Bilgi, Papa Pandi, Mama Pandi, di sekolah ada Komnen Bohan, dan Pak Bula, di Boha ini, di Kuang ada Komnen Masyanto, Dina ada Opa Bilgis, di Madu Saida. Di rumah sini ada Bung Alex.
0: Oke, DP lagu, Mbak Ija?
1: Cinta kali, Jo, Mbak.
0: Oke, baik-baik. Itu Jo?
1: Sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore, Mbak Ija. Di bawah sebelumnya ada Mama Opo Ray dan juga ada Nova.

0: Ya, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Pro Dangdut. Selamat sore. Halo, dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan Winda di Morongwe.
0: Oh, Winda. Winda, silakan.
1: Ini dengan siapa dulu?
0: Dengan Wau Herlin ini, Win.
1: Aduh, Wau Herlin, kena kena bentuk suara. Oh.
0: Oh begitu, baik.
1: Gimana kabar dulu, Dang?
0: Ada sehat-sehat, Wau Winda dan Pak Guntur, bagaimana kabar, Dang?
1: Alhamdulillah.
0: Ada sehat, sehat ya, baik. Ya. Silakan, Win.
1: Itu lagu dulu,
0: Lagu apa?
1: Lagu angka 1
0: juga. Angka 1 siap, lagunya akan hadir ya.
1: Angka 2. Angka 2 selain itu, angka 1 juga. Bahkan cuma lagu,
0: Dang. Oke. Okay.
1: Oke, yang pertama buat Wau Herlin bersama rekan kerja. Selamat sore, selamat bertugas, sukses selalu, sehat, semangat hingga akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Kemudian buat yang kulit lewat tadi, karena kebetulan ini nanda belum monitor, baru saat ini monitor. Jadi salam juga dari kami berdua, tanpa terkecuali penggemar Pro Dangdut di mana saya berada. Salam Rodangdut, salam sehat, salam kekeluargaan, kompak selalu meskipun lewat udara, dan semangat terus.
0: Okay, deh.
1: Kemudian buat keluarga yang ada di Morongwe, yang sempat monitor, salam kekeluargaan selalu, harapannya sehat,
0: okay.
1: Semangat terus, dan dalam lindungan Allah SWT.
0: Baik.
1: Dan lagu?
0: Lagunya ada akan hadir sesaat lagi ya.
1: Ya, oke, okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore, Winda. Iya, pendengar Winda di

0: Iya, kita ke penelpon berikut. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mamak Cia yang ada di Malatabur.
0: Mamak Cia di mana? Silakan Mamak Cia.
1: Merokes lagu ya, Mbak.
0: Lagu apa?
1: Termiskin di dunia ada.
0: Oke, okay, lagunya ada.
1: Ya, kirim pertama, kirim yo for Mbak siapa ini?
0: Dewa Herlin ini.
1: Mbak Herlin, selamat bertugas, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Berikut, kirim salam yo, salam kangen, salam rindu for Mama yang ada di Bira deng. Nah.
0: Baik.
1: Oke, Mbak. Deng. Semua yo for penggemar Prodangdut.
0: Baik, baik.
1: Okay,
0: terima kasih sore. Sudah bergabung. Selamat sore. Ada Mamak Cia di Malak. Kita ke penelpon berikut ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Iya, halo, selamat sore.
0: Iya.
2: Pro Dangdut.
0: Mamak Adi Afik ini.
2: Pak Werlin. Mm-hmm. Iya, bagi di apa dulu ya. Dari tadinya. Jangan lupa gabung.
0: Baik, akhirnya masuk nih. Silakan, Made.
2: Masuk di WA ini.
0: Iya.
2: Iya. Oh, Irli DP, bagaimana dulu kabar ini?
0: Oh, ada sehat-sehat puji Tuhan. Kalau Mak Adek, seterusnya perlu mau tanya, ini ceria-ceria sore ini, Kang?
2: Iya, cuma Adek tahu ada kurang sehat.
0: Oh, Firwa, semoga cepat
2: sembuh. Iya, iya, ada barang bertubuh di badan tadi.
0: Oh, siang.
2: Oh, Irli, DP lagu, Indah Pada Waktunya, okay. Dari Persik.
0: Baik, baik.
2: Kirim aja pertama-tama buat Wau Herlin, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Barusan ada Mamak siapa, Wau?
0: Mamak Cia di Malang.
2: Oh, Mamak Cia, salam kenal jo dari Mak De Afik. Ada Mama Opok Rey juga. Ada Kak Nova. Ada Mamak Dede. Ada Mawau, Mama Aca, Kak Nisa. Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opok Ardi. Mama Opo Iswat, Mak Iti, Mak Una, Bapak Pandi, Pak Udo, dan semua-semua aja. Pendengar pencinta Prodangdut di mana saja berada, salam sehat, salam kumpang, persahabatan selalu. Jo Herlin, makasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Baik, pendengar lagu-lagu di sesi ini kami akan hadirkan permintaan lagu dari Winda, Mama Cia, dan Mama Ade Afik.

Kalau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

0: Iya, pendengar pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah, kita di Prodangdut untuk sesi ini. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bapak Pandi.
0: Bapak Pandi, nomor 7 Pak Pandi. Silakan.
1: Oke, wakil juga buat Bung Erli.
0: Iya.
1: Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Yang lewat-lewat tadi ada Mopre, ada Torampe, mau Indah Pak Guntur, itu ada Indonesia, Mama Buardi, Mama De Api, ada Wawu Nova, Mama Wawu, ya dari Suwati Biru, ya Papa Udo, Papa Bilgi, Mama Iti, Mama Una, dan semua-semua Jo, pendengar Prodangdut di mana saya berada, mau dapat salam dari Pak Pandu.
0: Oke
1: deh. Itu lagu, soalnya Raco kan?
0: Yang mana Kang, Pak Pandi?
1: Seandainya aku orang yang terkaya di dunia ini.
0: Seandainya siapa kata yang menyanyi?
1: Amin atau
0: oke. Oke, seandainya aku orang terkaya.
1: Iya, seandainya.
0: Oke, Wak Herin cari ini.
1: Ada Wak Bu.
0: Oke, baiklah, dari Hamdan ATT akan hadir sebentar. Iya.
1: Oke, begitu Jowo, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Pak Pandi di Behata Bukan Utara. Silakan di 0812-5503-8009 yang ada di Tabut, yang ada di KB2 atau di seputaran Tahuna, atau mungkin di bagian Mangan itu juga. Selamat sore juga buat yang ada di Bukidah Timur, yang ada di Timbelang, ya. Selamat berprodang. Halo.
2: Halo, selamat sore Pak Dangdut.
0: Iya. Dangdut ala kita. Boy ini atau?
2: Halo, bukan. Selamat sore Pak Dangdut.
0: Halo, selamat sore.
2: Dangdut ala kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Boy di Cabut.
0: Oke, okay. Boy silakan lagu aja dulu Boy.
2: Gitu lagu Berlanjur Masa.
0: Oke, okay, baik, akan hadir. Lanjut Boy.
2: Sama-sama buat Pak Herin tuh ini.
0: Iya.
2: Ya lagi tugas, selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai hari penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Lanjut, di samping ini ada Wau, ya lagi santai, jangan duduk, jangan dulu tertawa, bikin kopi, Jo. Ada proyek soal di sini, terus, ada Pak Pandi, ada Pak Udo, ada Mama Una, Ibu Ha, ada Mama Opore di Mala, ada Mama Iti di NTB, ada Nisa, Mama Pu Ardi, Winda, Pak Guntur yang lagi berada di Meronge, terus, ada Mama Aizan di Timbelang, terus ada Mama Poriswat di Biru, ada Mari Abdi di Tola, ada Mama Wawu di KB2, ada Nova di Angges, ada Pak Yanis di Naha, Mayrona di Medan. Udah pilih lagu ada?
0: Iya, ada lagunya.
2: Dan terakhir buat mendengar penggemar kedunan Lutu Menasanya Salam. Eh, siapa ini Mama Atar? Buat Mama Atar sih boleh bergabung. Gak apa-apa bergabung nih. Dan terakhir buat mendengar pengumuman Prodangdut, selamat saja salam kompak, selamat selalu itu, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Boy di Tabut, sebelumnya ada Bapak Pandi. Kita akan dengarkan dua lagu dari sesi ini.

0: Baik, pendengar kita ke penelpon berikut untuk Pro Dangdut di edisi hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Opo Ardi Wawu di Morongi.
0: Mama Opo silakan.
1: Mau kirim jo pertama-tama buat Wawu Herlin, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baiklah.
1: Kirim jo ada Nisa, para Guntur dan Marawinda, Ma Ija, Ma De Apit, Ma Iti, Ma Wawu KB2, Boy, Papa Pandi, Embok Nadin, Mama Faizan. Mm-hmm. Pak Uak di muka sana ada Pak Uak dan Mak Uak, Mak Engak Tema dan Pak Engak, dan terakhir berbau Emma, dan semua jauh pendengar Pro Dangdut di mana saja berada.
0: DP lagu?
1: Wow, DP lagu Lesti Kejora, Insan Biasa. Baik. Itu jauh Wawu Herlin, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore Mama Opo Ardi di Morongi ya, terima kasih sudah bergabung untuk Pro Dangdut di hari ini. Silakan penelpon berikut di nomor yang sama. Halo, Pro Dangdut. Halo, hai. Oh, sayang sekali terputus untuk penelpon yang baru saja lewat. Penelpon berikut untuk Pro Dangdut di sesi ini. Silakan pendengar, masih kami buka untuk request lagu. Halo. Hai, hai.
2: Halo, selamat sore Wawu Kuerli.
0: Iya, Wawu Nisa kah ini? Halo.
2: Ini jari-jari, betul sekali Wawu.
0: Oke, agak jelek ini jaringan sore ini, Kang.
2: Banyak jalan suara. Jangan memang Wawu, enak bagus ini jaringan.
0: Oh, biru. Oke, oke. Nisa, lagu aja dulu.
2: Secangkir anggur merah dari Itja Trisnawati.
0: Itja Trisnawati ya?
2: Iya.
0: Baik, dicari
2: oke,
0: dulu.
2: Mama Opo Ardi, Winda, Guntur, Mama Opo Rey, Ma Ade, Wawu Nova, Boy di Bahembang, Mak Wawu, Bapak Pandi. Mm-hmm. Ini lagu buat Bapak Pandi. Semoga okay. Bapak Pandi sehat selalu.
0: Baik.
2: Bapak Udo.

0: Terus.
1: Terima kasih. Selamat sore, Nisa di Moronge, dan salam hangat untuk semua yang ada di Moronge ya, yang memonitor acara Prodangdut di edisi siar kami hari ini. Dan pendengar satu penelpon yang paling terakhir, kami akan hadirkan lagu diminta oleh Nisa, kalau dari Ica Trisnawati, DP judul bukan Anggur Merah, Kang Wow, Nisa Madu Merah itu judulnya. Ya, pendengar penelpon yang paling terakhir untuk Pro Dangdut di edisi hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mama Engak di Beha.
1: Mama Engak Beha?
2: Iya.
1: Baik, Ma Engak lagu aja dulu, Ma Engak su penelpon terakhir soalnya ini.
2: Masih boleh lagu mereka?
1: Iya, masih boleh lagu apa?
2: Itu lagu dari Roma Irama, Darah Muda.
1: Darah Muda, Roma Irama. Baik, Wak Herlin cari lanjut.
2: Iya. Dirinjo pertama buat Wak Herlin. Semoga sukses dan sehat selalu sampai akhir penyiaran. Kemudian selewat tadi ada Bapak Pandi bersama Mama Pandi, Bapak Uco, Boy, Mama Isi, Mama Ade Asi, Mama Opo Rei, Mama Opo Ardi, Ainda, Nisa, Awawu, dan semua juga penggemar Prodangdut di mana saja berada, salam sukses persahabatan selalu.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat sore. Iya, pendengar RRI, penelpon Mama Engak di Boha tadi merupakan penelpon terakhir. Terima kasih buat Nova, Mama Opo Rei, Ma Ija, Winda, Mama Cia, Ma De Afif, Papa Pandi, Boy, Mama Opo Ardi, Nisa di Moronge ya. Dan mohon maaf, ini ada chat WA yang tidak terbaca karena kita kalau di Prodangdut memang banyak penelponnya. Jadi kami fokus pada penelpon. Untuk Ambe Marapil ya, Wak Herlin bacakan saja yang sudah masuk. Selamat sore Prodangdut, salam sehat buat kru yang bertugas sore hari ini. Salam sehat buat pendengar Prodangdut. Salam buat keluarga di Tidore, nah walaupun lewat udara ada Opa Bilki, sehat selalu. Dari Ambe Marapil di Vietnam, request lagunya Deddy Kempot. Untuk request lagu mohon maaf ya Ambe, kita gabung di lagu yang akan hadir berikut ini. Terima kasih, salam Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Siaran kami Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar, untuk informasi dari rri.co.id di edisi siar kami hari ini, informasi yang pertama, pendengar, dari Tangerang, pemerintah kota Tangerang Selatan Tangsel mengerahkan 108 tim pemantau hewan kurban selama Idul Adha 1447 Hijriah. Tim gabungan ini berperan penting dalam pantau sekaligus memastikan kondisi kesehatan ternak kurban terkait sehat, layak, dan juga halal dikonsumsi. Sebanyak 108 orang tim pengawas terdiri dari 54 sarjana muda koasisten sebelum menjadi dokter hewan. Sisanya merupakan kader-kader di 54 kelurahan yang tersebar pada 7 kecamatan di Kota Tangsel. Informasi lain, pendengar, Perwakilan Global Peace Convoy Indonesia melaporkan penangkapan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Laporan itu disampaikan kepada Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan Selasa 19 Mei 2026. Perwakilan dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, Ahmad Juwaini, mengatakan kedatangan pihaknya bertujuan menyampaikan perkembangan terbaru misi Global Freedom Flotilla. Misi ini diikuti sejumlah aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara termasuk Indonesia. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Menentukan pilihan sekolah lanjutan menjadi tantangan bagi siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Manado. Guru bimbingan konseling mengembangkan aplikasi Manguni untuk membantu siswa memilih jalur pendidikan sesuai bakat dan minat mereka. Reporter Noni Oktavia.
1: Aplikasi Manguni dikembangkan sebagai media bimbingan dan konseling karir bagi siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Manado. Aplikasi ini digunakan untuk membantu siswa mengenali potensi diri sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK. Melalui Manguni, siswa diarahkan memahami kecerdasan majemuk, bakat, serta minat yang dimiliki sehingga proses pemilihan sekolah lanjutan dapat dilakukan secara lebih terarah dan rasional. Namun pihak sekolah menegaskan aplikasi ini tidak digunakan sebagai satu-satunya penentu keputusan pendidikan siswa. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 1 Manado menjelaskan bahwa aplikasi Manguni hanya berfungsi sebagai alat pendukung dalam proses pendampingan siswa.
2: Nah, jadi aplikasi Manguni ini adalah memudahkan siswa untuk mengetahui bakat minatnya dalam kecerdasan majemuknya apa. Nah, setelah itu, setelah anak-anak memakai aplikasi Manguni ini, anak-anak jadi tahu nih bakat minatnya di mana. Kemudian rekomendasinya SMA atau SMK. Kalaupun SMA, jurusannya apa? IPA, IPS, atau bahasa. Kemudian kalau di aplikasinya, hasilnya misal dia lebih banyak di SMK, ada juga rekomendasi SMK, jurusannya apa, kemudian rekomendasi sekolahnya juga di mana. Nah, selain itu ada juga rekomendasi pekerjaan. Nah, pekerjaan yang kami pilih ini adalah pekerjaan yang sesuai zamannya. Jadi bukan pekerjaan yang zaman dulu, jadi disesuaikan oleh Gen Z dengan juga PM Alpanya. Nah, kemudian ada juga rekomendasi wirausaha. Jadi bapak, ibu, orang tuanya bisa juga mengetahui, oh ternyata kalau misalnya anaknya bakatnya wirausaha, wirausahanya bagian apa. Gitu.
1: Dengan dukungan data, pendampingan guru, dan peran orang tua, siswa diharapkan mampu memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan potensi dan perkembangan dirinya. Dari Manado, Noni Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan platform Pentagon Portal sebagai pusat open data daerah hasil kolaborasi bersama pemerintah Australia, Bappenas, dan program Skala untuk memperkuat pembangunan berbasis data. Reporter Raihan Datau.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan platform Pentagon Portal sebagai pusat open data daerah untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Kehadiran platform tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Pemprov Gorontalo, Kedutaan Besar Australia, Bappenas, serta program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar atau skala kemitraan Australia-Indonesia. Platform ini diharapkan mampu menghadirkan sistem data terintegrasi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan secara tepat dan terukur. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam pengembangan sistem open data di Gorontalo.
4: Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerjasama kolaborasi yang selama ini sudah terjalin antara Kedutaan Besar Australia, kemudian Kementerian Bappenas, Rencana Pembangunan Nasional, dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka kita mewujudkan Satu Data Indonesia. Sudah tentunya Satu Data Indonesia akan terwujud ketika masing-masing daerah juga harus mensupport dalam bentuk Satu Data Provinsi yang merupakan rekaman dari semua sumber data, baik kabupaten, kota, kementerian, lembaga, dan terutama dari perguruan tinggi, para akademisi, sehingga bisa mewujudkan sebuah data yang menjadi acuan kita semua dalam pengambilan kebijakan.
3: Menurut Gusnar, keberhasilan program Satu Data Indonesia membutuhkan dukungan dukungan data dari seluruh daerah, termasuk data dari pemerintah kabupaten kota, kementerian, hingga perguruan tinggi dan kalangan akademisi. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menilai langkah pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi inovasi penting dalam penguatan tata kelola data daerah.
5: Apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Gorontalo ini merupakan inisiatif dan inovasi dari provinsi. Bagaimana sebenarnya provinsi sudah mempunyai inovasi ini, apa yang kami kerja samakan dengan pemerintah Australia adalah bagaimana kita memperkuat tata kelolanya. Bagaimana memperkuat tata kelola dan juga bagaimana bahwa inovasi ini bisa ditangani nanti ke depan melalui integrasi yang cukup solid antar berbagai dinas.
3: Melalui portal Pentagon, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah pusat dan mitra pembangunan berharap integrasi data antar perangkat daerah dapat semakin kuat sehingga mampu mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis bukti. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kunjungan ke Jati, Sulawesi Utara di Sangihe melaksanakan sejumlah agenda, salah satunya pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore. Reporter Anton Lahaube.
7: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
8: Memang di dalam kebiasaan melakukan kunjungan kerja, kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong dengan semua jajaran yang ada di sini, Bapak Komandan Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam presiden itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah ini kan tentu banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
7: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Pulahari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya kampung nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu, Kejati juga membuka ruang dialog dengan para nelayan demi mendengar aspirasi. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat kini resmi bertambah dengan hadirnya Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Mala Timur. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak baru untuk mendongkrak kesejahteraan warga setempat, khususnya dalam membuka akses permodalan bagi usaha mikro. Reporter Robert Tamaroba.
9: Resmi beroperasinya Kopdes Merah Putih di Desa Mala Timur mendapat sambutan hangat dari pemerintah desa dan jajaran pengurus. Kepala Desa Mala Timur Felix Maradesa menyatakan optimisme besarnya terhadap kehadiran koperasi ini. Pemerintah desa berharap Kopdes Merah Putih bisa memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian warga, terutama dalam menyentuh sektor usaha mikro yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan akses permodalan yang sehat.
10: Nama Kepala Desa Mala Timur, Kecamatan Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah meluncurkan program pembangunan KDMP, Koperasi Desa Mala Timur. Bahkan koperasi ini dapat membantu warga masyarakat dengan pangan yang harganya murah. Semoga kantor KDMP ini bermanfaat bagi warga Desa Mala Timur. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih.
9: Sementara itu, komitmen kuat juga datang dari pihak pengelola. Ketua Kopdes Merah Putih Mala Timur, WM Prislindo, menegaskan bahwa pihaknya siap membangun tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.
11: Kami setelah berdirinya Koperasi Desa Merah Putih di desa, pasti akan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam rangka pengembangan fasilitas-fasilitas ke depan, nantinya akan menjadi tanggung jawab dari koperasi. Kami siap untuk mengembangkan koperasi yang ada di desa. Terima kasih, Pak.
9: Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, pengurus dan elemen masyarakat, Kopdes Merah Putih Mala Timur kini diproyeksikan tumbuh menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi, dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, mendengar kita beralih ke program acara bernuansa Islami dan diinformasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami hadirkan musik Islami.

أهلك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami akan hadirkan satu lagu bernuansa islami menutup jumpa kita untuk saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk saat ini, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Meuti Hafid mengecam keras pencegatan dan penahanan rombongan global Sumut Flotilla GSF 2.0. Pencegatan rombongan misi kemanusiaan internasional itu terjadi di perairan Mediterania Timur menuju Gaza. Rombongan tersebut terdapat sejumlah jurnalis asal Indonesia, yakni Bambang Noroyono dan Todi Badai dari Republika. Selain itu terdapat pula jurnalis Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo dan rombongan GSF 2.0. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita di Tahuna sore ini kami akan hadirkan rangkaian musik dan informasi kroniker Anda hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 19 kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar di manapun Anda berada, kami akan hadirkan beberapa informasi kroniker Anda di malam hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahuna sore ini, dan kami akan hadirkan beberapa rangkaian musik dan informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan beberapa rangkaian musik dan informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, gelaran FIFA World Cup 2026 bukan sekedar pesta sepak bola dunia. Ajang ini juga menjadi panggung besar yang mampu menggerakkan ekonomi, membangkitkan industri, sekaligus memperkuat identitas dan optimisme sebuah bangsa. Bagi Indonesia, momentum Piala Dunia seharusnya tidak berhenti pada euforia menonton pertandingan atau dukungan kepada tim favorit. Cara pandang seperti itu terlalu sempit dan membuat Indonesia terus berada di posisi penonton, bukan pelaku utama dalam ekosistem sepak bola global. Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola memiliki daya ungkit luar biasa terhadap sektor industri, mulai dari industri penyiaran, Mercedes, kuliner, transportasi, hingga teknologi digital bergerak bersamaan mengikuti antusiasme publik. Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat melakukan kekayaan budaya dan destinasi wisata yang beragam. Di sisi lain, ekonomi kreatif memperoleh ruang pertumbuhan yang sangat luas. Konten digital, desain jersey, musik, film dokumenter, animasi, hingga produk lokal bertema sepak bola dapat berkembang menjadi industri bernilai tinggi. Anak-anak muda kreatif Indonesia tidak kekurangan ide, tetapi sering kehilangan dukungan ekosistem dan keberpihakan kebijakan. Karena itu, momentum Piala Dunia harus dibaca sebagai alarm kebangkitan nasional sepak bola Indonesia. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 13 menit tepat 2019 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan ikuti bersama untuk drama radio edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026.

0: Iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Ye, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Ba.
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku yok, aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
3: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, lak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi, gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
3: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
3: Sakit emang ya, Nak.
1: Ih, turun gak?
3: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
4: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
5: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
6: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
5: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
6: Sorry, refleks. Terus, sit.
5: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
3: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun.
7: Sini aku kaneng, pelan aja.
3: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
3: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah, selamat tengah malam Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
2: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, gak ada iparnu airek Tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, Duta Besar Faisal Abdullah Haji Ahmadi melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz di Lesau Selasa 19 Mei 2006 di Jakarta. Pada tahun 2006, sebanyak 42 Muslim Indonesia dari berbagai latar belakang mendapatkan undangan berhaji tersebut. Dubes Faisal menegaskan program undangan tamu kerajaan untuk ibadah haji tahun ini merupakan instruksi langsung Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Muhammad bin Salman. Program tersebut bertujuan memberikan kemudahan, pelayanan terbaik serta fasilitas bagi tokoh-tokoh Indonesia yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Menurutnya, program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kerajaan Arab Saudi dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia menjelaskan bahwa kerajaan Arab Saudi merasa terhormat dapat melayani para jemaah haji termasuk tamu undangan kerajaan dari Indonesia. Para tamu Allah dan juga para tamu undangan dari pada kerajaan Arab Saudi ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semuanya atau bagi yang diundang ini, yaitu untuk senantiasa menjadi tamu pilihan sebagai perwakilan daripada negara Indonesia yang kita cintai, kata Dubes Faisal dalam sambutannya. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, untuk informasi kita kali ini, tentang laporan aktivitas gunung api periode pengamatan hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, periode pengamatan dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah barat, suhu udara 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 64 sampai 80%. Untuk visual, gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2, asap kawah tidak teramati. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 28, amplitudo 6-48 meter, durasi 8-15 detik. Untuk vulkanik dalam jumlah 2, amplitudo 14-32 meter, SP 0,5 detik, durasi 15-16 detik. Tektonik jauh jumlah 4, amplitudo 4-8 mm, SP tidak terbaca, durasi 95-139 detik. Keterangan lain, sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah, status Gunung Awu dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 atau siaga. Dan rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan, Didi Wahyudi Pernama Putra Bina.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Eh, lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Baik, pendengar, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar, Piala Dunia 2006 menampilkan fakta unik pelatih, yakni dominasi pelatih Italia meski timnas Italia gagal lolos. Dikutip dari berbagai sumber bahwa setidaknya ada 3 pelatih Italia meramaikan Piala Dunia 2006, Carlo Ancelotti Brasil, Fabio Cannavaro Uzbekistan, dan Vincenzo Montella Turki. Selain itu, John Herdman yang pernah membawa tim putra dari dan putri Kanada ke Piala Dunia dilaporkan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Selain itu, terdapat pula 16 pelatih pernah tampil sebagai pemain di turnamen ini. Marcelo Bielsa memimpin 3 negara berbeda, Argentina, Chili, Uruguay, dan Darren Bazley mencatat rekor melatih di seluruh level usia serta olimpiade bersama Selandia Baru. Bahkan ada pula pelatih yang lolos tanpa pernah berkunjung ke negara tersebut. Dan pelatih timnas Selandia Baru ini menjadi satu-satunya di dunia memimpin tim Piala Dunia U17, U20 Piala Dunia Senior, dan Olimpiade bersama satu negara. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotti Jana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, ya. Itu
6: saja.
7: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah.
6: Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh,
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjuangan bertingkat Permen SDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5 kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir si Pak ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
12: Yeah.
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
5: Kalau ibu sendiri,
4: nanti kita saya jualan nasi uduk.
5: Oh, jualan nasi uduk.
4: Ya, tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
6: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
7: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
6: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 29 menit terlepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk program acara kami di Mimbar Agama Islam untuk edisi hari ini tidak bisa tersenggara. Dan saya akan menggantikan dengan menghadirkan beberapa lagu nuansa musik Islami.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran, Surat Al-Baqarah ayat 82.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah, beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya awali dengan menghadirkan lagu Manado.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 21 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di program acara seni tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Di tengah derasnya arus budaya digital dan hiburan instan, Yogyakarta terus menjaga ruang-ruang pembelajaran berbasis budaya untuk anak, salah satunya melalui Elangan Carita, seni pertunjukan tradisional yang memadukan tembang, tari, dan gamelan yang kembali hadirkan melalui Festival Elangan Carita Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Lebih dari sekedar pertunjukan seni, Elangan Carita menjadi media edukasi budaya yang menyenangkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan mengenalkan pesan kehidupan kepada anak sejak dini, sejalan dengan konsep pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara. Alunan gamelan terdengar memenuhi ruang Society Miniatur Taman Budaya Yogyakarta pada Jumat 9 Mei 2006. Di atas panggung, anak-anak tampil percaya diri membawakan tembang Jawa, gerak tari, dan dialog sederhana yang syarat makna kehidupan. Mengenakan busana tradisional, mereka tidak hanya tampil menghibur tapi juga belajar memahami nilai budaya melalui pengalaman yang menyenangkan. Festival Elangan Carita Anak Sekabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Kunda Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu upaya menjaga keberlangsungan seni tradisi di tengah perkembangan zaman. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana pembinaan generasi muda melalui seni pertunjukan berbasis budaya Jawa. Mengusung tema cinta alam dan kesadaran lingkungan, setiap kontingen menampilkan kisah yang dekat dengan keseharian anak-anak, mulai dari pentingnya menjaga kebersihan, merawat lingkungan hingga hidup rukun dan saling menghormati. Seluruh pesan tersebut dikemas ringan melalui perpaduan tembang, tari, akting, dan iringan gamelan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Ya moa
1: Pro 1 kanal inspirasi.
2: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Gangan.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

0: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.
1: Ya, pendengar, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Di beberapa daerah pedesaan di Jambi, masyarakat dulu memiliki tradisi unik saat musim panen padi yang dikenal dengan istilah ngetam. Tradisi ini bukan sekedar memanen hasil sawah, tapi juga menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong warga kampung. Ngetam berasal dari alat tradisional bernama ketam, yaitu alat kecil berbentuk pisau yang digunakan untuk memotong tangkai padi satu persatu. Berbeda dengan cara modern menggunakan mesin panen, proses ini dilakukan secara manual dan membutuhkan ketelitian. Menariknya, kegiatan ngetam biasanya dilakukan bersama-sama. Warga akan saling membantu memanen sawah milik tetangga secara bergiliran. Hal ini membantu sawah keluarga A besok berpindah ke sawah keluarga B. Tradisi ini membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan sekaligus mempererat hubungan antar warga. Suasana panen juga biasanya diringi canda, obrolan hingga makan bersama di pondok sawah. Tidak jarang pemilik sawah menyiapkan hidangan sederhana seperti gulai ikan sungai, sambal tempoyak, dan teh manis untuk para warga yang ikut membantu. Selain menjadi budaya gotong royong, ngetam juga dipercaya membantu menjaga kualitas padi karena dipotong satu persatu, bulir padi yang matang dapat dipilih dengan lebih hati-hati sehingga mengurangi kerusakan hasil panen. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

bagian pesisir kepala burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada kali ini, saya akan berikan satu informasi yang terakhir ke negara Anda. Di malam hari ini, peta persaingan menjelang putaran final Piala Dunia FIFA 2026 kini mulai mengerucut pada deretan negara langganan turnamen dan tim-tim bertabur pemain bintang. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini dipastikan menjadi panggung pembuktian bagi tim-tim papan atas dunia. Berdasarkan data kualifikasi resmi FIFA, sejumlah negara dengan tradisi sepak bola kuat telah mengamankan tiket mereka. Sang juara bertahan Argentina menjadi tim pertama dari zona CONMEBOL yang lolos ke putaran final bersama kapten mereka Lionel Messi. Argentina diprediksi tetap menjadi salah satu kandidat juara, kuat juara. Langkah ini disusul oleh tim nasional Brasil yang mencatatkan rekor impresif sebagai satu-satunya negara yang tidak pernah absen di sepanjang sejarah pelaksanaan Piala Dunia di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Brasil kini mengkombinasi pemain senior dengan talenta muda berbakat termasuk penyerang muda Endrick yang tengah menjadi sorotan global. Dari zona Eropa UEFA, kekuatan besar seperti Spanyol dan Prancis dipastikan kembali meneskan persaingan. Tim nasional Spanyol datang dengan generasi emas baru yang dipimpin oleh penyerang sayap muda FC Barcelona, Lamine Yamal, yang serta gelandang Fermin Lopez. Sementara itu, Prancis tetap mengandalkan kedalaman skuad senior mereka untuk membidik trofi ketiga. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan sebentar kita akan lanjut di program acara kita di program acara Ruang Rindu.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lymk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
5: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
4: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
5: Radio di genggaman Anda.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita bersama dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan dalam program acara Ruang Rindu ini Anda bisa bergabung dan bisa request lagu-lagu pop Indonesia atau lagu-lagu oldies Indonesia yang populer di tahun 80-an sampai dengan 90-an. Sekali lagi, Anda bisa request lagu-lagu yang populer di tahun 80-an sampai dengan 50-an. Silakan untuk Anda yang selagi tahun 60 sampai dengan 80-an sampai dengan 90-an yang ingin bergabung, silakan di line telepon. Baik, saya terima dulu ada Nova di Angge. Selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, tidak ada modulasi. Dicoba kembali. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa di mana ini?
1: Dengan MP di Kelongan.
0: Oke, silakan MP.
1: Mau request lagu dulu dah.
0: Lagu apa?
1: Aku Pilih Dirimu.
0: Aku Pilih Dirimu.
1: Harry dan Maya Angela.
0: Aku Pilih Dirimu.
1: Dirimu, Cak.
0: Iya. Oke. Silakan, MP.
1: Oke, kalau itu selamat bertugas, tetap semangat. Dan kalau semua-semua penggemar Ruang Rindu, Kang.
0: Iya.
1: Di malam ini. Selamat. Apa? Cuma-cuma sweet memory lagi.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, semua-semua aja. Uh-huh. Tidak terkecuali. Bisa dipilih lagu ada?
0: Ada.
1: Oke. Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat MP di Kolongan. Di belakangnya MP yang mau bergabung, saya masih menunggu. Lain telepon di 0812-5503-809. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam, Nisa di Morongnya, silakan.
2: Oh, iya Pak?
0: Iya.
2: Mana kabar, Bu?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Tahu itu lagu Jauh Dari Kekasih.
0: Jauh dari. Oke.
2: Buat mama adik Atik ditolak ini lagu wawu.
0: Hmm.
2: Kalau dia mau masuk biar aku rubah lagu wawu ne. Jauh buat Bapak Pandi, MP tadi, Papa Ujo, Papa Ungke, Ungke Yongkulu, Ayah di Manente, Ayah di Cinahan, Wawu, Putra Makassar, Linda Guntur, Mama Aku Ardi, Aku Rey, Made Afif, Made dengan tujuh lagu. Wau Nova, dia ini sama tuh?
0: Belum.
2: Belum dia, baru Mak Wau. Buat Boy, baru Mbak. Buat Wau, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nisa di Morongnya. Di belakangnya Nisa. Halo, selamat malam. Nova di Angges.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Ada itu tadi dan disebut Nova.
0: Sengaja. Ya. Oke. Okay. Silakan.
3: Lagu dulu.
0: Iya, silakan. Lagu apa?
3: Betaria Sonata.
0: Judul
3: Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Oh.
3: Iya. Mau buat Wau Ica semangat terus, iya, nih. Iya. Sampai selesai pengarahan.
0: Amin.
3: Iya. Mau kirim jawab Pak Opak Bilkis. Bapak Pandi, ada Ucup, Boy, Wau Nisa baru lewat, Kang.
0: Iya.
3: Wau Nisa, Mama Wawu, Mutahid, Oma Nia, Mama Dede, Pak Kurebe, kita sama-sama lebih dulu. Maka roke lagi atau lama.
0: Oke.
3: Sama-sama Jawu, salam kompak selalu. Selamat malam. Ada DP lagu?
0: Ada dong.
3: Oke deh. Ih, cinta manisnya.
0: Oke, terima kasih buat Nova yang ada di Angges. Di belakangnya Nova. Halo, selamat malam.
4: Iya, halo. Dan rindu Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam Mama Adiafik. Silakan.
4: Kembali nih, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Adiafik, nah bagaimana kabar ini?
4: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan.
4: Ica.
0: Ya.
4: Bikin ini Baby Doris untuk apa lagi?
0: Oke.
4: Buat Kak Lisa ini.
0: Aku balas lagu ini. Oke.
4: Ya, pertama-tama buat Maja selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu sampai tutup siaran nanti.
0: And
4: terus barusan ada Kak Nova, Kak Nisa, ada Mama Dede, ada Ma Wawu sama Oma Aca, ada Oma Nia, ada Menti, Terima Kasar, ada Pak Ungke. Dan semua sendiri juga mendengar ruang rindu di mana saja berada. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Diafi. Di belakangnya Mama Diafi ada Mayo di Angges. Selamat malam Mayo. Ya, halo Mayo.
5: Mayo. Halo, selamat malam Wau Ica.
0: Silakan Mayo.
5: Wau DP lagu gabung di jaringan Ibu Nova di Angges.
0: Oke, Betaria Sonata.
5: Betaria.
0: Oke, baik. Iya.
5: Kirim jo buat Wau Ica. Selamat malam Wau, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Iya.
5: Kemudian mau kirim tadi ada Nisa, sama Adi Atif, Nova, sama Dede, Mentahi, Oma Nia, Putra Makassar, Pak Etik, Bapak Ungke, Akang Niarve, Nangis, dan semua-semua jauh penggemar yang rindu.
0: Oke,
5: Wuku, terima kasih. Selamat malam, sayang.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam buat Mayo yang ada di APES ya. Di belakangnya Mayo. Saya masih menunggu lagi di lain telepon 0812-5503-8009. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih menunggu lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu, halo, selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Opa Bilgis atau Pak Yanis?
6: Iya.
0: Opa Bilgis.
6: Betul.
0: Oke, silakan,
6: iya.
0: Opa.
6: Sama-sama buat Abu Ica. Semoga sehat selalu sampai akhir penyiaran dalam tugas.
0: Amin.
6: Kemudian ada Mama Yo tadi baru lewat.
0: Iya, betul, Opa.
6: Di mana dia?
0: Di Apeng Sembeka.
6: Mayo, salam Yusunal Gio dengan Opa Bilgis di Naha. Yang ada Wau Nova, di Angges. Terima kasih, Wau. Sudah menengok sama Opa Bilgis. Terus ada Madi Api Ditola. Ada Langgar lagi dia ini. Iya. Baru ada Mama Opa Rizwa di Biru. Ada Bapak Yanis di Naha, ada Pak Yanis di Manente, ada Bapak Jumper di KB2, ada Bapak Opo di Tahuna bagian apa barat itu. Ungke, mau Pak Ungke, Pak Ungke. Baru ada Ungke di Bawangkulu. Ada Papa Opo di Batu Tuan, ada Mama Iti di Bukide, ada sahabat sana saya di Rimbalo, Pak Habibi, Putra Kadirotang, ada Astri di Susir, Ya Ambe Maratil di Vietnam. Semoga sehat selalu Ambe. Baru ada Windah Dengguntur di Merongge, ada Popo Mama Opo Aldi, ada Mama Pia dan Papa Pia juga di alamat yang sama.
0: Iya.
6: Ada Bung Hendrik di Newalira, semoga sehat selalu bersama keluarga. Itu jauh.
0: Lagunya apa ini, Opa?
6: Ini lagu Obi Mesak, Suara Hati.
0: Oke, Obi Mesak, Suara Hati.
6: Iya, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Opa Bilgis yang ada di Naha. Saya tandu lain telepon. Kita akan dengarkan dulu ada lagu yang diregis oleh MP dari Harry Van Hoffit, nama yang Angel Aku Pilih Dirimu, sama lagu dari Lela Drakel ya, dengan judul Jauh Dari Kekasih. Selamat malam buat MP di Kolongan, Nisa di Merongi, dan juga ada lagu Betere Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, buat Kanova yang ada di Angges, dan juga Mayo yang ada di Apeng Sembega. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Iya, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan tiga lagu, mudah-mudahan yang sudah request lagu ini bisa terhibur. Dan kembali lagi saya terima line telepon, ada Bung Agus Kansi. Selamat malam, Agus.
1: Selamat malam.
0: Iya, silakan Bung Agus.
1: Lagu judul kan?
0: Lagu apa?
1: Pan bersalah ke aku.
0: Oke.
1: Kirim aja buat Bau Ica.
0: Ya, boleh menjauh sedikit supaya tidak feedback.
1: Oke, siap, siap.
0: Baik, silakan lanjut.
1: Ica, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Berikut untuk semua jo yang sudah lewat tadi, ada Nova, ada Mak Yo, ada Mak Wau di KB2, ada Opa Yanis di Manente, ada Om Yanis di Naha, ada Papa Ungke di Mahina, dan semua-semua jauh.
0: Oke,
1: selamat malam.
0: Baik. Terima kasih ya buat Bung Agus Kansil sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi, selamat malam buat Bung Agus. Di belakangnya Bung Agus yang mau bergabung, saya masih menunggu lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak Fandi.
0: Oke, silakan Bapak Fandi.
2: Saya pertama-tama buat orang Bungo Ica buat tertinggal sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Hari yang sudah lewat tadi ada Nova, kemudian ada Mawawu, ada Linda Guntur, ada Rompeo Ica, Mama Bu Ardi, Mama Puri Swati Juru, Mama Puri di Malang, sama Iki, Pak Udo, dan semua-semua di Wawu, banyaknya Ruang Rindu di mana saya berada. Semua dapat salam dari Pak Pandu. Itu lagu, Aku Orang Tak Punya.
0: Oke, itu saja. Halo, Bapak Fandi.
3: Halo.
0: Ya, Aku Orang Tak Punya dari siapa ini nyanyinya? Trio Ambisi?
3: Iya.
0: Oke, baik. Itu saja. Oke.
3: Oke, begitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, bagi saya terima line telepon. Kali ini ada yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu. Salam sehat buat kru Ruang Rindu yang sedang bertugas malam ini. Salam sehat buat pendengar setia Ruang Rindu malam ini yang selalu setia mendengar di mana saja berada. Salam buat Opa Bilgis dan keluarga tercinta di Tiduri dan Naha dari Ambe, Marapil di Vietnam. Bergis lagunya di batas kota ini Tommy J. Pisa. Oke, terima kasih buat Ambe, Marapil ya, yang sudah bergabung dalam program acara Ruang Rindu yang ada di Vietnam. Nanti saya akan hadirkan sebentar lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Nasrun di Pal.
0: Oke, okay, Nasrun di mana nih Nasrun?
4: Di Sulteng.
0: Oke. Okay, di Sulteng. Silakan lanjut.
4: Ku menanti seorang kekasih.
0: Dari?
4: Iwan Pak.
0: Oke. Kirim.
4: Tadinya ya, saya bertugas. Kalau yang bersama kalau ke rumah, semua punya hari tahunnya bertugas. Selalu, sampai sekarang. Saya sangkum kuat semuanya lah. Sampai ku kembali salam juga berani aku. Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nasrun yang ada di Sulteng. Satu lagi penelpon di belakangnya Nasrun yang mau bergabung. Saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-8009. Dan sekali lagi untuk program acara Ruang Rindu ini, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 23 kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di tahun dan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, terputus. Dicoba kembali di 0812-5503-8009. Yang mau bergabung sebelum kita akan kembali dengarkan tiga lagu. Yang mau turun ada lagu dari Deddy Dores, Untuk Apa Lagi, terus Wabi Mesak Bunyikan Suara Hati, sama lagu Panbers ya dengan Salahkah Aku. Baik, sudah gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, guru-guru bagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan?
5: Leona.
0: Iya, dengan siapa?
5: Apa kabar, Mbak?
0: Iya, sudah lupa ini dengan siapa? Merona, oke.
5: Iya, ya.
0: Silakan, Merona.
5: Itu lagu darinya Obi Mesa, Ucap Namaku Sebelum Tidur.
0: Oke. Okay.
5: Salam-salamnya, pertama nyamanya Mbak Adijah dengan tugas sampai tuntas dan jaga kesehatan.
0: Iya.
5: Baru buatnya Mbak Anissa, buat Mbak Udo, Mbak Iti, Mbak Una, Mbak Adamainya, Bapak Pandi, Bapak Opa Bilkis, ada Asri, Irma, ada Nova, Wak Umis, dan semua dalam Mbak para pecinta orang di malam hari ini, Mbak.
0: Oke.
5: Okay. Ya, Mbak Ajinya, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya tandu lain telepon, kita akan dengarkan kembali tiga lagu ada Deddy Dores, Untuk Apa Lagi, Obi Mesak Bunyikan Suara Hati, sama Pan Bersalahkah Aku. Selamat malam buat Mama Ade Afik di Tola Tabu, terus ada Opa Bilgis di Naha dan Bung Agus Kansil yang ada di Towo. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita di sesi yang terakhir ya, kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Sekarang ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah, dan masih ada 4 lagu yang belum terputar. Jadi dengan lagu 4 ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Dan sebentar pendengar, pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut untuk kebersamaan kita di program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Dan ada lagu yang mau turun, selanjutnya ada lagu dari Trio Ambisi, Aku Orang Tak Punya, terus Somi Jepisa Di Sini Di Batas Kota Ini, ada juga Iwan Fals, Aku Menanti Seorang Kekasih, sama Obi Mesak, Ucap Namaku Sebelum Tidur. Selamat malam buat Papa Fandi di Bahatabut, ada Ampe Marapil di Vietnam, ada Nasrun di Sulteng, sama Mayrona yang ada di Medan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetaplah Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya sebentar, di program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk perdagangan. Menarik, bukan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Heso Mahikaikehage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahikaikehage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, saya akan hadirkan dulu keruningan Anda dengan renungan malam. Pendengar, malam adalah waktu terbaik untuk bermuhasabah. Ingatlah bahwa tugas manusia adalah berikhtiar dengan maksimal, namun hasil akhir mutlak milik Allah. Tutup hari ini dengan evaluasi diri dan berserah penuh kepada-Nya agar hati Anda kembali tenang sebelum beristirahat. Hakikat ikhtiar dan takdir. Usaha sepenuh hati. Ikhtiar adalah bentuk ibadah dan bukti tawakal kita kepada Allah. Manusia diwajibkan berusaha, namun hasil akhirnya adalah hak prerogatif Allah yang paling mengetahui yang terbaik untuk hamba-Nya. Rezeki yang pasti. Yakinlah bahwa rezeki, jodoh dan takdir tidak akan pernah tertukar. Jika hari ini ikhtiar terasa berat atau belum membuahkan hasil, mungkin Allah sudah menyiapkan timing yang paling pas untuk Anda. Periksa niat, tanyakan pada diri sendiri, apakah ikhtiar hari ini dilakukan murni karena Allah atau untuk pengakuan manusia? Sekecil apapun pencapaian atau kebaikan yang terjadi hari ini, syukuri sebagai nikmat dari Allah. Maafkan diri sendiri atas kesalahan hari ini, dan maafkan orang lain agar tidur Anda dalam keadaan damai dan hati yang bersih. Tidur adalah kematian sementara. Jadikan momen ini untuk menyerahkan segala urusan esok hari kepada Allah. Tutup hari dengan memperbanyak istighfar untuk membersihkan dosa-dosa yang mungkin tidak disengaja. Baca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan Anda selalu tiupkan ke telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh sebagai perlindungan. Demikian peringatan untuk renungan malam kita edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19

Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Khalid Lugas. Ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Mendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2006. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Rabu tanggal 20 Mei 2006 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Rabu 20 Mei 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini. Saya Herlin dan rekan saya Martens Parera yang bertugas temani Anda di hari ini, pendengar, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Untuk acara hari ini, pendengar RRI, Anda akan mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu. Seperti biasa, akan ada narasumber yang akan hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, pada pukul 6 pagi, Warta Berita Lintas Nusa Utara akan hadir untuk memberikan rangkaian informasi, ya, update informasi untuk Anda. Ada juga laporan-laporan langsung dari reporter RRI di lapangan untuk pagi ini. Dan pendengar, kami juga akan hadir dalam Halo RRI pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk acara pada pukul 8, update informasi dari siaran sentral kami Pro 3 Jakarta. Pada pukul 8.30 atau selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta akan hadir informasi cuaca untuk Anda langsung dari Prakirawan BMKG Naha. Dan pada pukul 9 kita akan membahas topik peran generasi muda perbatasan jaga kedaulatan NKRI. Ini terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Baik, pendengar, untuk hari ini akan kami awali dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani dalam Mutiara Pagi.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
2: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti bersama Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama Pendeta Markus Harekatang. Selamat mengikuti.
1: Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa pada pagi hari ini untuk bersama kita menyatukan hati, merenungkan firman Allah. Firman Allah adalah berita keberkatan bagi saudara dan saya sebagai kabar baik. Ia akan terus membawa saudara dan saya dalam berkat setia Tuhan yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, bahkan menuntun kita dalam setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini dalam perenungan kita, saya mengambil tema tentang awasan tentang kedatangan Tuhan. Sekali lagi, awasan tentang kedatangan Tuhan yang kita akan pelajari dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, Anda bisa menyiapkan Alkitab Anda. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, kita akan tunduk kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi ini kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Kami boleh bangun dalam tubuh yang diberkati oleh Tuhan untuk menikmati hari menjadi anugerah-Mu. Dan di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, mengawali akan kehidupan kami untuk melangkah selanjutnya. Roh Kudus menolong hamba-Mu, bahkan semua sistem yang dipakai, biar kiranya Tuhan memberkati. Kami siap untuk sambut firman-Mu, kuduskan kami, layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sekali lagi kita membaca pembacaan kita 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 yang coba saya bawa ini sebagai lanjutan dari penghayatan atau perayaan kita tentang kenaikan Kristus. Nah, lembaga Alkitab memberi judul berjaga-jaga. Ayat 1 mulai, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya baik dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketumpukan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatkanlah semua orang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dalam tema ini dikatakan berjaga-jagalah. Tetapi mengapa saya memberi judul yang lain, yaitu tentang awasan tentang kedatangan Tuhan. Nah, apa yang saya katakan tadi ini masih berhubungan dengan perayaan di mana saudara merayakan hari kenaikan Kristus. Ingat ada dua hal penting dalam kenaikan Kristus, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 7, ketika Yesus akan terpisah, murid-murid bertanya, kapan engkau akan memulihkan dunia ini, atau tentang waktu. Lalu Yesus berkata, tentang waktu kamu tidak perlu tahu, tetapi nanti kamu akan tahu karena kamu akan diberi kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Artinya bahwa Yesus berbicara tentang sesuatu, kedatangan Kristus itu adalah sifatnya rahasia dan penting untuk orang percaya itu berjaga-jaga. Nah, kemudian dalam Yohanes 14 dia bicara tentang ketika dia pergi kepada Bapa, dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, tetapi satu pesan yang sangat penting adalah dia akan datang kembali. Nah, persoalan hubungan dengan dia datang kembali, terlalu banyak penafsir. Saya ingat masih dari sekolah minggu, ada penginjil atau ada pendeta atau ada hamba Tuhan memprediksi tahun 80, kemudian pindah ke 96, kepindah tahun 2000 dan macam-macam. Dan Yesus coba menjelaskan bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan itu tidak ada orang yang tahu. Nah, dalam cerita ini Paulus coba berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Sesungguhnya mulai daripada pasal 4 dia telah berbicara tentang orang yang berduka dan dihubungkan dengan orang bagaimana mempersiapkan diri waktu Kristus datang, karena bagi orang percaya ketika kita berduka kita ada pengharapan karena ada kepastian, karena ketika kehidupan saudara dan saya berakhir di dunia ini tapi Allah menyiapkan tempat. Nah, kini ketika pindah pada pasal 5 dia berbicara tentang suatu hal yang kita harus berjaga-jaga. Dan mengapa sekali lagi saya mau berkata ini awasan, karena Bapak Ibu Saudara, berdasarkan bagian ini Paulus coba berbicara mulai pada pasal yang pada pasal 5 itu, pada pasal 5 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 2, bahwa kedatangan Tuhan itu adalah suatu hal yang pasti, tetapi tidak diketahui oleh semua orang atau siapapun di dunia ini. Dan dia memberi peringatan bahwa kedatangan itu diibaratkan bagaikan pencuri yang datang pada malam hari, yang dia coba bawa dalam gambaran tentang orang yang sakit bersalin, yang tiba-tiba datang sakit dan dia akan melahirkan dan tidak diketahui oleh orang. Dan dalam situasi ini maka diberitahu bahwa keterkejutan ini terjadi akan semua orang. Dan tidak ada orang yang akan luput. Nah, ini awasan pertama bahwa kedatangan Kristus itu pasti, tetapi orang tidak tahu dan orang pasti tidak akan luput. Semua akan menghadapi hal ini. Nah, bagaimana saudara untuk menghadapi ini? Apakah saudara dan saya harus takut dan kita hidup tidak tenang karena kita tidak tahu? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, walaupun siapapun saya dan saudara tidak pernah tahu kapan Tuhan mau datang, tetapi bagian firman ini menjelaskan sesuatu pengecualian yang menjadi harapan, tetapi sekaligus awasan bagi saya dan saudara, bagaimana saudara dan saya sebagai orang percaya harus hidup dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi saudara selama kita diizinkan hidup di dunia ini. Bagaimana kita akan menempatkan, memposisikan diri kita sebagai orang yang benar, yang hidup di dalam Tuhan. Karena ketika saudara dan saya akan menyalahgunakan kesempatan ini, maka ada risiko bahwa ketika Tuhan datang, maka saudara dan saya akan mengalami sesuatu hal yang merugikan kita. Tetapi sebaliknya, ketika saudara dan saya hidup tepat, benar, sesuai kehendak Tuhan, maka ada pengharapan, ada sesuatu yang indah yang Tuhan beri. Walaupun kedatangan itu kita tidak tahu, tetapi kita memiliki kepastian. Nah, hal ini dia coba uraikan. Sekali lagi, mulai pada ayat yang 4 sampai 6 dia menjelaskan begini. Pengharapan bagi orang yang percaya, tetapi kamu saudara-saudara, Kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, pada bagian ini, sesuatu yang penting dalam kehidupan orang yang percaya, supaya kedatangan entah kapan dia datang, menit detik yang akan terjadi, tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka di sini dikatakan kita harus hidup, jangan hidup dalam kegelapan, tetapi kita harus menjadi anak terang dan hidup sebagai anak-anak siang. Dan yang patut yang saudara harus lakukan adalah bagaimana saudara dan saya harus hidup berjaga-jaga. Nah, ini awasan yang sangat penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena terkadang kita tidak sadar dan kita diinabobokan karena ini situasi kita, kita merasa aman-aman saja dan kita tidak ada bencana, tidak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan mengajak saudara dan saya bahwa sebagai orang percaya, maka kita sekali lagi haruslah hidup sebagai anak terang dan kita harus hidup dalam kehidupan saudara dan saya dalam sebagai anak-anak siang. Artinya kenapa ini harus anak-anak siang atau anak terang? Karena kehidupan kita harus dapat dilihat, dibaca, disaksikan. Dan tidak ada sesuatu yang saudara dan saya dalam kehidupan ini disembunyikan dalam bentuk apapun. Nah, ini penting. Artinya bahwa hidup saudara akan terbuka dan orang bisa melihat dan siapapun akan tahu teristimewa Tuhan bagaimana saudara dan saya akan hidup. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, sangat penting dalam setiap langkah hidup ini, kemanapun Anda dan saya berada, kita tetap berjaga. Nah, kenapa penting? Nah, ini awasannya adalah kontradiksi daripada kehidupan yang saudara jalani. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang, dan baiklah kita sadar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada sekelompok orang, mereka tertidur, dan mereka hanya hidup dalam kemabukan dan hidup melakukan apa saja yang benar menurut pandangan mereka. Tetapi kita diingatkan sekali lagi, kita harus menjadi anak-anak atau pribadi-pribadi yang hidup sebagai orang yang siang, yang tidak dalam kegelapan, menjadi terang, berjaga-jaga, dan kita harus sadar. Nah, mengapa kita lakukan hal ini? Walaupun kedatangan Kristus adalah bagaikan pencuri, tetapi ternyata Allah punya progres yang besar bagi saya dan saudara, di mana saudara ternyata walaupun kedatangan ini mengejutkan banyak orang, tetapi bagi saya dan saudara, ketika kita akan hidup menjadi anak-anak siang, anak-anak terang, tidak dalam kegelapan, dan kita berjaga-jaga dan kita sadar, karena ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus mati, dan dia bangkit dan dia naik ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita, dia sudah punya hal yang besar dilakukan bagi saya dan saudara. Apa itu? Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tetap hidup mampu mempertahankan, memposisikan diri sebagai orang percaya. Dan kita melakukan hal-hal yang sudah saya uraikan tadi, kita menjadi orang yang siang, orang terang, yang menjadi orang yang berjaga-jaga dan sadar. Kita tidak hidup dalam kegelapan, Karena walaupun kedatangan Tuhan seperti pencuri dan banyak orang tidak tahu, tapi Allah sudah melakukan bagi saya dan saudara bahwa dia mati supaya saudara diselamatkan. Nah, sehingga ketika Yesus berjanji Yohanes 14, dia akan pergi ke rumah Bapa, maka saudara mengalami kekekalan. Dan sehingga ketika kedatangannya datang sebagai pencuri, entah saudara berjaga-jaga, entah saudara tidur, tapi ketika saudara di dalam Tuhan, maka itu tidak ada masalah karena saudara akan hidup di dalam dia. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika saudara ada harapan pasti dan saudara masih diizinkan menjalani hidup ini sebagai awasan bagi kita, karena waktunya tidak tahu kita dia datang, lalu kita diharapkan hidup sebagai orang percaya yang digambarkan dengan beberapa bagian tadi, baik saudara hidup dalam keterang, tidak dalam kegelapan, sebagai seorang siang, orang yang sadar dan orang berjaga-jaga, maka yang saudara lakukan yang terakhir dari bagian ini adalah ayat 11 penutup khotbah ini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi selagi kita dalam kehidupan ini diberikan oleh Tuhan, maka ada dua hal, menasihati dan saling membangun. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara dalam cerminan orang percaya, okay, mungkin menasihati hal yang selalu terjadi, tetapi yang membangun ini kadang sering kita abaikan. Kenapa saya berkata demikian? Karena tidak sedikit orang hidup saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Apalagi misalnya teman-teman mungkin sedang dalam pemilihan pelayan-pelayan, entah itu kelompok, entah itu majelis, entah itu diakon, diaken, dan juga mungkin dalam posisi-posisi lain. Hati-hati, jangan kita saling menjatuhkan. Tetapi selalu mengingatkan, karena ingat dalam kehidupan kita ada wasan Tuhan, bahwa Tuhan datang kita tidak tahu. Tapi jadilah orang yang hidupnya seperti orang siang, seperti orang terang, supaya kehidupan saya dan saudara selalu siap berjaga-jaga karena kita sadar dan hidup kita dipertanggungjawabkan Tuhan. Karena Tuhan menetapkan kita bukan untuk menimpa murka, tetapi hidup bersama dengan dia. Karena itu di akhir khotbah ini, mari kita hidup dalam kesadaran berjaga-jaga dan kita saling menasihati dan saling membangun. Sehingga ketika Tuhan datang, kita bersama dengan dia. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, di pagi ini kami mengucap syukur kalau kami diingatkan lagi dalam awasan Tuhan untuk kami hidup berjaga-jaga, hidup sebagai anak-anak siang, anak-anak terang, tidak dalam kegelapan, dan kami harus sadar dalam iman kami. Dan kami harus lakukan itu karena kami tahu Allah tidak merancangkan bagi kami kecelakaan, tidak merancangkan bagi kami untuk hukuman, tetapi kehidupan kekal di dalam Engkau. Karena itu mampukan selagi kami menikmati kehidupan ini, kami saling menasehati, kami saling memperlengkapi, menjauhkan dari pemikiran hal-hal yang kami lakukan tidak memuliakan Tuhan. Sehingga sungguh yang kami lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan, yang memuliakan Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang kembali, maka kami Tuhan akan hidup di dalam Engkau. Terima kasih untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong akan pemerintah dari pusat sampai kampung-kampung, diberkati dengan hikmat Tuhan, kuasa Tuhan. Teristimewa pemerintah kami yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati, Wakil Bupati, Sekda bersama keluarga masing-masing, bahkan seluruh masyarakat, bahkan daerah kami, kiranya Tuhan terus memberkati. Secara khusus untuk perubahan status dari Gunung Au yang naik ke level 3 di saat ini, kami berdoa kiranya Tuhan tolong lewat media kami membaca dan kami mendengar peningkatan status ini. Kiranya Bapa Engkau tetap memelihara, menjaga kabupaten ini. Kami tahu ketika ada orang percaya, Abraham boleh bersyafaat tentang Sodom dan Gomora dan ada jawaban Allah. Maka Engkau lihat di daerah kami begitu banyak orang percaya, maka Tuhan yang berkuasa atas alam ini, Tuhan sendiri akan bertanggung jawab menjaga, melindungi dan memproteksi kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih untuk RRI yang terus menjadi saluran berkat untuk firman-Mu, bahkan informasi-informasi untuk masyarakat. Tuhan memberkati pimpinan dan seluruh kru, bahkan kedua hamba-Mu secara khusus yang melayani pagi ini, pribadi keluarga, Tuhan memberkati. Kami siap sambut, kami jalani hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Ya, mendengar demikian acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini bersama Pendeta Marco Sarikateng, dan ditutup dengan satu lagu yang berjudul Walau Gunung Tak Berpindah. Nah, pendengar RRI, selanjutnya kita akan jelang lintas Nusa Utara pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dijaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Intinya di mana pemerintah maupun pemerintah daerah harus menjaga generasi muda ini dari berbagai ancaman di berbagai bidang. Nyata saat ini ancaman yang nyata untuk para generasi muda ada pada bidang digital.
2: Di sini kita ingin melihat daripada implementasi RG ya di sekolah SMA 1 tahunan, kualitasnya, gurunya, kemudian bagaimana pola distribusinya. Ya, kita ingin pastikan bahwa memang program ini dia berjalan baik.
3: Inilah Warta Berita Rabu 20 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Pemda Sanghyang menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional digelar di masing-masing perangkat daerah dan unit kerja. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sanghyang dipandu reporter Anton Lahaube.
4: Pak Kadis, terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, dari Pemda Sanghyang menggelar kegiatan apa-apa saja?
1: Baik, untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, kita mengikuti pedoman pemerintah pusat yang diturunkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dengan tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi kita diimbau untuk melaksanakan upacara terkait dengan Hari Kitnas, dan untuk Sanghyang, Kabupaten Kepulauan Sanghyang, upacara akan dilaksanakan pada masing-masing OPD mulai jam 7:30 sebagaimana waktu kerja ASN. Sehingga besok semua ASN akan merayakan Kebangkitan Nasional melalui kegiatan upacara pada instansi masing-masing.
4: Kita bicara soal generasi muda di perbatasan. Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ini, tanggapannya seperti apa?
1: Baik, di momen Hari Kebangkitan Nasional, sebagaimana juga tema yang mempererat kita, dijaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Intinya di mana pemerintah maupun pemerintah daerah harus menjaga generasi muda ini dari berbagai ancaman di berbagai bidang. Nyata saat ini ancaman yang nyata untuk para generasi muda ada pada bidang digital. Karena memang semua informasi itu harus mendapat sosialisasi bagi generasi muda, karena bukan sedikit informasi-informasi yang dimisahkan bagi generasi muda. Sehingga tugas pemerintah bagaimana kita mengimbau, mensosialisasikan suatu kegiatan pada ruang media sosial, platform digital itu berbudaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Terakhir Pak Kadis, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini, apa yang ingin disampaikan khususnya bekal bagi generasi muda perbatasan?
1: Bagi generasi muda dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, mari kita tunjukkan kemampuan kita melalui pengembangan sumber daya manusia, dan kami yakin bahwa generasi muda mampu menjadi pelopor pembangunan, pelopor pemerintahan, pelopor di semua bidang. Karena ini zamannya, ini saatnya generasi harus memimpin kualitas kita sebagai generasi penerus bangsa.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sanghyang, Ronald Lumiu SH.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara meninjau secara langsung pendistribusian makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Tahuna, Selasa 19 Mei 2026.
2: Di sini kita ingin melihat daripada implementasi RG ya di sekolah SMA 1 Tahuna.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan peninjauan langsung terhadap pendistribusian program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 1 Tahuna Selasa 19 Mei 2026. Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Jati Sulut di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Pati Peiloi saat dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda di daerah.
2: Di sini kita ingin melihat daripada implementasi MBG ya di sekolah SMA 1 Tahuna kualitasnya, menunya, kemudian bagaimana pola distribusinya. Ya, kita ingin pastikan bahwa memang program ini dia berjalan baik dan memang betul-betul bagi siswa juga semuanya bermanfaat. Itu yang kita lihat, dan ternyata memang kita lihat tadi cukup bagus bahwa memang ada beberapa problematika, masalah jumlah nasi dan segala macam, tapi itu subjektif ya kondisinya. Tapi secara keseluruhan itu dia berlangsung baik.
5: Dalam peninjauan, Kejati bersama jajaran melihat langsung proses pembagian makanan kepada para siswa serta memastikan kualitas makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan kebersihan. Kehadiran Kejati Sulut disambut hangat oleh kepala sekolah, para guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Tahuna. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kehadiran Rumah Restoratif Justice membangun pendekatan penegakan hukum guna mendapatkan musyawarah penyelesaian persoalan hukum.
6: Nah, fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan musyawarah, kemudian hubungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
7: Kehadiran Kejati Sulut bersama rombongan menjadi kehormatan bagi daerah dalam memperkuat sinergitas antar lembaga khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Pernyataan ini dikemukakan Bupati Sangihe Michael Tungari ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice Senin 18 Mei 2006 di Kelurahan Tonak 2, Kecamatan Tahuna Timur. Bupati menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang telah mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice di bangunan milik Pemda Sangihe. Fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
6: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus di pengadilan negeri, Pak Ketua PN, dan kemudian masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Misalnya ujaran kebencian di medsos, pas status sotalebe. Kemudian juga ada sampai dengan perkelahian, pengumpulan, dan itu semua saya pikir sangat tepat jika hadirnya Rumah Restoratif Justice ini bisa melakukan pendekatan lebih mencari solusi terhadap tindak-tindak pidana yang seperti itu.
7: Mengutip kata-kata Kejati Sulut, mengubah konflik menjadi solusi, mengubah benci menjadi harmoni, menurut Bupati, ketika hadirnya Rumah Restoratif Justice dipertemukan, dibina, dicari solusi, sehingga akan tercipta. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Berita terakhir. Kepala Kesbangpol Sangihe menegaskan berdasarkan data imigrasi Tahuna, tidak ada orang asing yang bekerja di tambang Mas Bowone.
8: Kita cek dulu ke imigrasi, apakah itu benar? Kalau dia di imigrasi kan resmi datanya, ya. Tapi ternyata tidak ada.
9: Sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu perihal adanya pekerja asing yang diduga dipekerjakan dalam kegiatan pertambangan. Namun dibantah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe. Saat ditemui awak media, Kepala Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe, Gofried Pela, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak imigrasi, tidak ada pekerja asing. Pela menduga bahwa postingan yang beredar di media mainstream tersebut merupakan video atau foto yang lama yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
8: Nah, memang informasi yang beredar di media sosial yang beberapa hari lalu, tapi setelah kami cross-check di lapangan, di imigrasi khususnya, ternyata memang tidak ada ketambahan orang asing. Itu masih foto yang lama yang dipakai. Ya, kemudian minggu lalu dari imigrasi sendiri juga orang-orang turun ke lokasi, jadi mengecek langsung terkait itu. Sampai juga kita kan sebutannya bagaimana, apakah mereka juga mendapat informasi terkait dengan alat-alat yang masuk itu. Data yang ada di imigrasi yang orang dapat itu tidak ada. Karena memang di lapangan di Bogor sana kami mendapat informasi ada, makanya kita cross-check sebelum kita turun ke lapangan di Bogor, kita cross-check dulu ke imigrasi apakah itu benar. Kalau dia di imigrasi kan resmi datanya ada, tapi ternyata tidak ada.
9: Sebagai perangkat daerah teknis yang berhubungan dengan pengawasan orang asing, Pela memastikan bahwa setiap informasi yang berkembang di masyarakat tetap menjadi perhatian. Bahkan penelusuran lapangan juga dilakukan pihak Kesbangpol untuk menindaklanjuti setiap kejadian yang ada. Anton Lahaube melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pemda Sangihe menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, digelar di masing-masing perangkat daerah dan unit kerja. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara meninjau secara langsung pendistribusian makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Tahuna, Selasa 19 Mei 2026. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Ya, pendengar RRI, laporan pertama akan hadir dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengka. Alexander, silakan laporan Anda.
3: Ya, selamat pagi RRI juga pendengar. Hari ini Rabu 20 Mei 2006, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Merit Ratai. Untuk kegiatan pasar Tobo hanya 3 kendaraan, dan itu pun barang-barang penting strategis, perempat dan sayuran agak sedikit ya. Ini pantau tadi, pasar peta tadi 1, tamako juga 1. Semua pokoknya hari ini tidak terlalu banyak untuk rempah-rempah dan sayuran. Yang agak kurang tomat ini, tomat kurang sekali ya, dari pantauan. Yang banyak ini bawang putih, bawang merah, juga sayur-sayuran, kangkung, sayur dan kol. Ini juga tadi kayak pantau ada ini paket MBG tadi, MBG ya, yang dimuat di teko warna putih tadi sudah pergi tadi sekitaran jam sekitar 15 menit. Dan ini paket online 2 kendaraan, ada truk juga, ada mobil box 1 dan baru masuk dari Megaria, mobil box Megaria di bagian Buritan dari Meritratai. Ini pasar tamako 1 dan yang banyak hari ini adalah kubox kosong. Kubox kosong ukuran besar ikan tuna, ukuran kecil ya ikan melalugis. Ini banyak ya dari ikan-ikan kita dikirim ke Manado. Ini mendekati hampir ratusan kubox ya. Ratusan kubox. Apalagi yang paling banyak kubox ukuran besar. Ukuran besar itu berarti ikan tuna kita dijual ke Manado begitu. Dan kubox kosong ada 2 ya, yang besar dan yang kecil. Yang besar ikan tuna, yang kecil ikan malugis. Kemudian ini juga dari ekspedisi tadi ya, dan tamako 1. Dan untuk hari ini dari Tahuna 1 kapal ke Manado. Jadi hanya 1 kapal yang tamat di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna, selain kapal KPLP. 1 kapal ke Manado sebentar, KM Merit Ratai. Air pasang, cuaca sangat cerah. Untuk tetap beraktivitas, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Early,

Ya, beringar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian informasi dari RRI.co.id kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari kolom berita olahraga untuk pagi ini. Ya, pendengar, ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari Apriani Rahayu melangkah ke 16 besar Malaysia Masters 2026. Mereka mengalahkan pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin dengan skor 22-20, 19-21, dan 21-17. Informasi dari dunia sepak bola, Piala Dunia untuk saat ini, Timnas Iran dipastikan tetap ambil bagian pada Piala Dunia atau dalam Piala Dunia 2026, meski sempat diterpa isu ketidakpastian akibat situasi di Timur Tengah. Kepastian ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Iran, FFIRI, menggelar pertemuan dengan FIFA terkait persiapan menuju turnamen di Amerika Serikat. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

0: É.
1: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian musik dan informasi kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda untuk saat ini. Sebelum kita bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini, masih dengan update dari dunia olahraga. Petenis Indonesia Janice Chen sukses mengamankan tiket ke putaran kedua Maroko Open 2026. Ia mengalahkan petenis Swedia Cajisa Wilda Henneman melalui pertandingan 2 set langsung.

0: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung di acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini. Pendengar, Anda bisa berbagi pendapat opini terkait dengan pelayanan publik dalam program acara Halo RRI edisi siar kami di hari ini.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI, Pro 1 Tahunan.
0: Iya, mendengar Halo RRI edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026 pagi ini bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda. Dan pendengar, untuk Halo RRI seperti biasa Anda akan tersambung dengan gatekeeper kami, ada Milania yang bertugas untuk pagi ini di gatekeeper, dan Anda yang akan menelpon kami akan tersambung terlebih dahulu ke gatekeeper kami. Silakan di 0812-5503-8009 untuk program acara Halo RRI. Anda bisa menelpon nomor ini, ataupun pendengar RRI ingin mengirimkan pesan saja ya, tidak menelpon. Yang mengirimkan pesan lewat WA atau lewat Messenger, di Messenger Anda diharapkan meninggalkan nomor HP. Kalau yang ada di WA juga, pendengar RRI, Anda menuliskan opini atau pendapat Anda dengan lengkap ya. Jadi tidak ada yang disingkat-singkat, biar kami tidak salah membaca opini Anda. Begitu juga di Messenger. Silakan menghubungi Pro 1 RRI Tahuna untuk program acara Halo RRI. Ada sekiranya pelayanan publik atau apapun yang ada di sekitar Anda yang mungkin pelayanannya masih belum memuaskan ya, atau ada yang kurang, Anda bisa berbagi pengalamannya di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, mendengar RRI menit ke-6 lewat dari pukul 7 pagi untuk program acara Halo RRI hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Silakan di 0812-5503-8009. Ada pertanyaan atau saran terkait dengan pelayanan publik maksud kami, silakan di Halo RRI untuk edisi siar kami hari ini. Pendengar RRI, untuk program acara Halo RRI kami juga tetap mengupdate informasi ya dari rri.co.id untuk Anda. Ada informasi seputar Piala Dunia, ada informasi dari daerah atau dari tahuna, dan pendengar RRI ada juga update berita nasional untuk program acara Halo RRI sambil menanti Anda yang ingin bergabung di 0812-5503-8009. Pendengar, Cristiano Ronaldo dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun itu berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama Portugal. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Selengkapnya informasi terkait dengan Piala Dunia di hari ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ya, pendengar RRI, saat ini kami sudah tersambung dengan penelpon di acara Halo RRI untuk edisi siar kami. Hari ini pendengar ada Ade Halimpang di Tora Tabukan Utara. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana Pak Ade Halimpang?
1: Ya, hanya ingin sampaikan sama wartawan yang melaporkan di Pasar Towo. Khususnya di pasar ikan, coba tolong kasih kering ke lantai-lantai pasar ikan supaya tidak ada genangan air. Itu laporannya semua.
0: Ini di Pasar Towo Tahuna ya?
1: Oke, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung untuk pagi ini, Pak Ade Halimpang di Tora Tabukan Utara. Masukan untuk pihak pasar ya, terkait dengan lantai di pasar ikan Towo. Begitu, tolong dikasih kering. Mungkin semoga ini tidak ada salah penangkapan karena singkat sekali ya dari Pak Ade Halimpang dan ini opini yang sangat jelas di pagi ini. Mudah-mudahan Pak Ade kita juga tetap mendapatkan jawaban dari pihak yang terkait ya. Terima kasih sudah bergabung di pagi ini dalam program acara Halo RRI untuk edisi siar hari ini. Dan pendengar silakan bergabung lagi di 0812-5503-8009. Setelah Pak Ade Halimpang kami masih menerima penelpon selanjutnya untuk program acara Halo RRI edisi siar hari ini.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik. Sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dapelia gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau. Ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lenin boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Ya, pendengar RRI, cuaca di Kota Tahuna dan sekitarnya pagi ini sangat cerah ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sementara siap-siap untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Selamat mempersiapkan diri Anda, semangat untuk mengikuti upacara ya. Dan pendengar, terkait dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei tahun 2026, Anda juga bisa bergabung di topik ini ya untuk dibahas dalam acara Halo RRI edisi siar kami hari ini. Bisa membahas topik ini karena topik ini juga yang akan menjadi topik dialog interaktif kita pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, sebentar, seperti biasa dalam dialog akan ada narasumber terkait dengan topik yang akan kita bahas di hari ini. Jadi Anda bisa membahas topik ini juga di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini. Silakan di 0812-5503-8009 Anda bisa menelpon kami di nomor tersebut, ataupun pendengar mungkin di tempat Anda jaringannya kurang baik atau seperti apa sinyalnya mungkin kurang baik, Anda juga bisa mengirimkan pesan dengan syarat opini atau komentar Anda terkait pelayanan publik pendengar RRI. Harus jelas ya, tidak disingkat-singkat agar kami tidak salah dalam membacanya. Dan untuk opini dari sesi sebelumnya, Ade Halimpang di Tabukan Utara terkait dengan pasar ya, ini narasumbernya masih sementara dihubungi dengan oleh gatekeeper ya, tapi belum tersambung sampai saat ini. Ini mungkin dalam persiapan upacara juga untuk hari ini, harap menunggu ya pendengar sampai akhir acara nanti kami akan mencoba tetap bisa tersambung dengan narasumber yang terkait dengan opini Anda. Ini pasar ya, terkait dengan pasar dari Ade Halimpang di Tabukan Utara. Nah, untuk pasar juga, terkait pasar pendengar, kami akan menghadirkan update atau informasi harga dari pasar tradisional Towoe bersama dengan reporter RRI sebentar, tetap di acara Halo RRI. Nah, pendengar, kalau tadi ada update informasi dari dunia olahraga seputar Piala Dunia 2026, kami sudah hadirkan informasinya. Kami juga menghadirkan informasi dari Tahuna, bahkan juga ada update berita nasional yang akan hadir untuk program acara Halo RRI di hari ini, sambil menanti Anda yang ingin bergabung memberikan opini atau pendapat Anda terkait dengan pelayanan publik. Nah, di rri.co.id Tahuna juga pendengar ada informasi terkait dengan dua kali terjadi peningkatan gempa vulkanik Gunung Api Awu di bulan Mei 2026. Aktivitas Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa hari yang terakhir ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG pun menaikkan status Gunung Awu dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Selasa 19 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Peningkatan status ini diumumkan setelah hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan aktivitas vulkanik berupa gempa vulkanik. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena Gunung Awu merupakan salah satu gunung api aktif di Sulawesi Utara. Pengamat Gunung Api Awu Didi Wahyudi dibina kepada RRI.co.id mengatakan sejak tanggal 1 hingga 19 Mei sudah terjadi dua kali peningkatan kegempaan vulkanik yang jumlahnya meningkat secara signifikan. Pada 4 Mei jumlah gempa sebanyak 74 kali dan tanggal 19 Mei mulai pukul 00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah terjadi 77 gempa vulkanik. Sehingga tanggal 19 Mei pukul 13 waktu Indonesia Tengah, status Gunung Awu dinaikkan dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Ini menurut penuturan Bina. Masyarakat diminta tetap patuhi rekomendasi untuk tidak mendekat di radius 4 km dari kawah Gunung Awu. Petugas pengamat Gunung Awu akan terus memantau, jika gempa vulkanik meningkat bisa saja dinaikkan statusnya ke level yang lebih tinggi. Sebaliknya kalau menurun, kemungkinan statusnya bisa diturunkan. Pos pemantauan Gunung Awu tetap melakukan pengawasan selama 24 jam
Ini guna memastikan kondisi terkini di lapangan, sambil tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah bersama instansi yang terkait untuk memantau perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Awu. Dan masyarakat tetap dihimbau untuk tenang dan beraktivitas seperti biasa, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

0: Sekian satu lagu dari Putra Santiago yang dirilis tahun 2013 dengan judul Terpesona, mengantar kita di menit ke 32 lewat dari pukul 7 pagi. Saat ini kita sudah bersama dengan reporter Jumel Johannes dari Pasar Towo Itahuna. Jumel?
1: Oke. Ya baik, selamat pagi.

kilogram, bawang merah Rp60.000, bawang putih Rp48.000 per kilogram. Kentang Rp20.000, wortel Rp20.000 per kilogram, dan buncis Rp24.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan di pagi ini, terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang tertata di pasar tahunan, yaitu ikan tude, ikan malalugis, ikan cakalang, ikan tuna, dan ikan deho. Nah, ikan tude sendiri bertumpuk 6 ekor sampai 7 ekor, Rp20.000. Dan untuk cakalang, ukuran sedang per ekor Rp35.000 hingga Rp40.000. Ikan tuna per ekor Rp30.000 hingga Rp35.000. Ikan cakalang ukuran besar Rp60.000 hingga Rp70.000. Untuk ikan deho 6 ekor, ada yang 7 ekor, bertumpuk Rp20.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Daging ayam per ekor Rp50.000. Untuk telur per butir Rp2.500 dan untuk berbagi Rp70.000. Harga beras pagi ini, beras SPP 5 kg Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kg Rp86.000, beras buah merpati 5 kg Rp87.000. Dan untuk harga tepung kompas pagi ini per kilogram Rp13.000. Nah, untuk minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000 dan untuk ukuran besar Rp30.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tahun ini. Hal itu terlihat dengan banyaknya kendaraan yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tahun apa itu roda 2 dan roda 4. Pagi ini cuaca cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Herlin dan Mila di studio.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, pendengar menyisakan 20 menit ke depan untuk program acara Halo RRI edisi siar kami di hari ini. Masih membuka sesi di 0812-5503-8009 untuk program acara Halo RRI edisi hari ini. Di sesi sebelumnya pendengar, sudah ada yang sempat bergabung bersama kami dari Adik Halimpang ya, di Tora. Untuk usulan lantai di Pasar Towoe agar dikeringkan ya, agar tidak ada air lagi yang menggenang di sana. Dan untuk opini ini pendengar, kami sudah mencoba menghubungi narasumber-narasumber terkait ya. Ada beberapa narasumber yang kami coba untuk hubungi di pagi ini, tapi sayang sampai di menit ini pendengar, narasumber yang kami hubungi terkait dengan opini ini belum tersambung. Dan untuk pendengar di acara Halo RRI, kalau tidak tersambung di sesi atau hari ini, edisi hari ini, Anda bisa terus memantau opini Anda agar bisa dijawab di sesi berikut. Kalau sekiranya kami lupa ya, atau tidak disinggung lagi opini Anda yang belum terjawab, Anda bisa kembali mengingatkan di program acara Halo RRI selanjutnya, atau bahkan mungkin program acara Kopi Pagi di kesempatan siar selanjutnya. Dan kalau narasumber menjawab setelah acara Halo RRI selesai ya durasinya, atau lewat dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, jawabannya kami akan tetap bacakan atau putarkan dalam bentuk rekaman di acara besok harinya, entah itu Halo RRI ataupun acara Kopi Pagi ya, karena semua merupakan acara di mana kami menampung aspirasi dari masyarakat, memberikan ruang kepada masyarakat untuk berbagi opini, berbagi usulan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentu kritik dan saran yang membangun ini sangat penting untuk kemajuan daerah ya, apalagi sektor pelayanan publik yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan untuk Halo RRI tidak hanya dari pelayanan publik yang ada di Kota Tahuna, tapi Anda juga bisa bergabung dari luar Kota Tahuna untuk menginformasikan kepada kami seperti apa pelayanan publik yang ada di luar Tahuna, baik itu di mungkin pasar ataupun ada layanan publik lain yang Anda ingin memberikan tanggapan atau masukan. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang yang bisa Anda usulkan kepada pemerintah terkait, bisa di program acara Halo RRI untuk edisi siar hari ini. Demikian juga untuk pendengar atau masyarakat yang merasakan manfaat Halo RRI, Anda juga bisa memberikan informasi kepada kami di 0812-5503-8009. Bisa di Halo RRI untuk edisi hari ini. Masih bersama saya Herlin dan juga Mila yang bertugas temani Anda untuk Halo RRI edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Iya, pendengar RRI, pukul 7:51 menit waktu Indonesia Tengah untuk program acara Halo RRI saat ini merupakan sesi yang paling terakhir ya. Sesi yang paling terakhir untuk acara Halo RRI. Beberapa menit ke depan, mungkin di sesi terakhir ini, Anda masih bisa manfaatkan untuk bergabung memberikan pendapat atau opini Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Pendengar RRI, untuk sesi terakhir ini kami juga masih mencoba terus menghubungi narasumber terkait dengan masukan Anda, Pasar Towoe ya, air menggenang di bagian pasar ikan di Pasar Towoe, kalau boleh dikeringkan dan tidak ada lagi air menggenang seperti saat ini. Ini opini dari Ade Halimpang yang bergabung di sesi sebelumnya dari Tora, Kecamatan Tabukan Utara. Sampai di sesi terakhir ini, pendengar, kami tetap berusaha untuk menghubungi narasumber yang terkait dengan opini Anda, menanti tanggapan dari Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami juga sempat mencoba menghubungi Kepala Dinas, tapi saat ini belum terhubung. Mungkin juga karena ini merupakan hari peringatan Kebangkitan Nasional ya, tanggal 20 Mei ada upacara yang dilaksanakan, mungkin ada kesibukan terkait dengan pelaksanaan upacara di hari ini atau seperti apa. Kami akan tetap mencoba untuk menghubungi, dan untuk opini Anda di hari ini, pendengar RRI, kami akan coba lanjutkan ya di acara Halo RRI atau Kopi Pagi kesempatan siar selanjutnya. Baik, di sesi terakhir ini, pendengar, kami masih tetap menerima opini Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Waktu kita kurang lebih 6 menit ke depan ya, sebelum kita bergabung dengan Jakarta untuk Warta Berita. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, Pak Siliwutangnya nih, silakan Pak. Di mana nanti ya?
1: Iya,
0: ya, silakan.
1: Begini, kita dari 3 tahun, 4 tahun lalu kita jaga lihat itu jalanan di Manentes ini ini gak pernah diperbaiki dari pertama itu aspal lalu, maksudnya dari pertamanya gak pernah dilapis.
0: Okay.
1: Baru seberapa kali itu orang jaga ukur-ukur baru mau difoto, habis itu kok kita bilang, kita curiga ini karena sudah keluar dari anggaran atau di tempat lain. Kita bongkar-bongkar ke sana ini jalan di mana nanti itu DP apa DP masalah orang di sini sehingga mikro banyak yang mau masuk-masuk
0: ini di jalan utama Pak ya,
1: pokoknya semua di lorong di belakang sana lah, jantur-antur jalan tua betul orang iyo

Lagi di jalan lorong-lorong yang ada di Manente yang sudah rusak, mikrolet biasanya tidak menjangkau ke sana karena perihal jalan yang rusak. Terima kasih Pak Siliwutang Yanis di Manente untuk informasinya. Sekaligus ini merupakan opini yang kami harus teruskan kepada pihak yang terkait ya. Baik, pendengar RRI, untuk 4 menit ke depan, silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung seperti Pak Siliwutang Yanis tadi di 0812-5503-8009 untuk acara Halo RRI di edisi siar kami hari ini. Silakan di nomor tersebut, kami masih punya waktu kurang lebih 4 menit ke depan bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, opininya, bahkan informasi terkait dengan pelayanan publik seperti Pak Siliwutang tadi soal jalan ya yang ada di Manente. Sekali lagi terima kasih Pak Siliwutang Yanis di Manente.

Baik, pendengar RRI, karena waktu di studio ini menyisakan kurang lebih 3 menit ke depan untuk acara Halo RRI, dan pada pukul 8 nanti kita akan bergabung dalam penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kami akan menutup sesi ini. Terima kasih untuk Ade Halimpang di Tola Tabukan Utara, Pak Sili Butangyanis di Manente untuk opininya di hari ini. Kami akan mencoba meneruskan kepada narasumber yang terkait. Kalau sudah ada jawabannya, Anda bisa menunggu pada besok hari atau kembali di acara Halo RRI kesempatan siar selanjutnya untuk jawaban dari narasumber. Kalau belum tercover, Anda bisa bergabung lagi untuk mengingatkan kepada kru Halo RRI buat meneruskan opini Anda kepada pihak yang terkait. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita jumpa di Halo RRI kesempatan siar selanjutnya. Selamat pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR.